Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cek aja di inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

yang panjang. Kali ini Mental Mantul menemani kalian semua dengan judul-judul atau pembahasan-pembahasan yang seperti biasanya. Cuman untuk hari ini berbeda guys, karena memang hari ini saya maunya tipis-tipis saja ya. Jadi gak terlalu serius dan gak terlalu banyak informasi yang mungkin saya berikan kepada kalian gitu. Cuman sekedar sharing saja dan sekedar ya berbagi informasi tentang kesehatan mental seperti biasanya. Nah, untuk hari ini judulnya adalah kesehatan mental pra dan pasca lebaran. Kita semua tahu bahwa lebaran ini adalah sebuah momen yang ditunggu-tunggu bagi salah satu umat beragama, yang dimana lebaran ini mempunyai berbagai macam tradisi, berbagai macam kegiatan di dalamnya yang mungkin bisa membuat ibadah kita selama bulan Ramadan ini menjadi afdol gitu ya. Nah, sebelum saya membahas tentang lebaran lebih lanjut dan kesehatan mental lebih lanjut, saya mau ngasih informasi yang sebenarnya informasi template, informasi tentang kalau kalian misalkan mau curhat, mau berbagi informasi, mau sharing, atau mau tanya jawab, langsung aja ke @inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang langsung saya baca gitu. Nah, dan buat kalian jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali konten-konten yang menarik. Kayak enggak cuman Mental Mantul aja, ada banyak banget konten-konten menarik yang pasti seru untuk diikuti gitu.

Nah, kita lanjut pembahasan tentang Lebaran. Saya tadi sampai mana ya? Oke. Pokoknya yang penting, Lebaran ini adalah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat beragama gitu. Dimana banyak banget aktivitas dan kegiatan yang dilakukan selama Lebaran. Termasuk juga dengan kumpul-kumpul. Nah, setelah kemarin saya membahas tentang Ramadan ya, tentang kesehatan mental saat Ramadan, saat berpuasa gitu. Kita masuk ke sebuah momen di mana momen ini bisa dibilang adalah momen perayaan atau momen kemenangan yang harus atau diraih oleh semua orang yang menjalankannya gitu. Karena banyak banget budaya-budaya atau apa namanya, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran ini. Karena kemarin kita sudah masuk ke sebuah ke sebuah aktivitas yang kita jalani dalam satu bulan, berpuasa atau memperbaiki diri dalam satu bulan, dan kita masuk ke hari di mana kita merayakan kemerdekaan atau merayakan kemenangan melawan hawa nafsu atau tabiat-tabiat kita yang buruk gitu. Nah, di momen-momen Lebaran ini pasti tentunya kita disibukkan oleh berbagai kegiatan dan aktivitas gitu ya. Nah, kegiatan dan aktivitas yang direncanakan atau kegiatan dan aktivitas yang dispesialkan gitu ya, itu biasanya juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Kita masuk ke pra Lebaran atau sebelum Lebaran. Biasanya 10 hari sebelum Lebaran atau minggu-minggu terakhir waktu kita berpuasa gitu, kita biasanya disibukkan oleh persiapan untuk memasuki hari kemenangan gitu. Saya tahu mungkin banyak di antara kalian atau di antara keluarga kalian begitu ya, yang sedang repot-repotnya mempersiapkan hari raya kemenangan, yang dimana entah itu banyak banget kegiatan yang akan dipersiapkan untuk menyambut bulan atau hari kemenangan. Entah itu bikin kue, entah itu kerja lebih keras, entah itu nungguin THR, entah itu beli baju, entah itu ngecat rumah atau dan lain-lain gitu ya. Tentunya hal-hal yang seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu juga berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Mungkin gak semua orang yang merasakan ini, tapi memang ada beberapa individu yang merasakan bahwa ketika aktivitasnya berubah, itu dia juga merasakan goncangan mental di situ. Saya tahu bahwa 10 hari sebelum Lebaran adalah sebuah
hari menuju kemenangan yang harusnya kita harus bersuka cita gitu ya. Tapi berbeda dengan individu-individu lain yang memang gak menyadari bahwa 10 hari sebelum Ramadan itu adalah sebuah hari krusial di mana kita harus lebih mempertahankan mental kita agar lebih baik lagi, atau mempertahankan mental kita agar tetap seperti biasa gitu. Apalagi di Lebaran kali ini, Lebaran yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin aktivitasnya nggak seintens ketika kita tidak di masa pandemi ini. Cuman yang mau saya tekankan adalah perubahan aktivitas yang terjadi selama sebelum Lebaran ini juga sebuah concern, di mana kita harus menjaga kesehatan mental kita. Karena banyak banget, entah disadari entah tidak disadari, orang-orang itu mulai merasa cemas ketika dia mau menyambut hari kemenangan gitu. Yang dimana hari-hari kemenangan ini yang harusnya disambut dengan gembira, tapi sebelum hari H mereka malah cemas gitu. Kenapa bisa cemas? Karena mungkin perbedaan aktivitas dari tahun-tahun lalu, dan mungkin perbedaan perbedaan budaya atau perbedaan kebiasaan dari tahun-tahun yang lalu. Banyak sekali orang-orang yang ingin merayakan hari lebarannya, karena memang setahun sekali ya merayakan hari lebarannya dengan lebih wah, dengan lebih meriah gitu ya. Tanpa disadari, hal ini membuat kesehatan mental kita menjadi jauh lebih menurun. Karena kita disibukkan dengan kecemasan-kecemasan baru sebelum menuju ke hari raya. Contohnya gampang aja gitu. Mungkin misalkan ya, kita mau hari raya dengan lebih meriah, kita mau beli baju baru gitu misalkan ya. Tapi saat itu kondisi ekonomi yang harusnya seperti biasa saja flow-nya, apalagi dengan tambahan uang THR yang sudah masuk ke rekening gitu ya, itu malah menjadi beban kita, di mana kita harus beli baju baru, di mana kita harus bikin kue, di mana kita harus ngecat rumah, di mana kita harus bersih-bersih rumah dan sebagainya, yang harusnya itu enggak menjadi sebuah tekanan atau tidak menjadi sebuah kecemasan ketika menghadapi hari raya gitu kan. Karena banyak banget orang-orang yang terlalu sibuk mempersiapkan hari rayanya, dia lupa akan kecemasan yang dihadapi. Dia takut banget bahwa ketika dia

Sentuh telinga, buyarkan mimpi si kecil siang tadi. Dia berdiri malas melangkahkan kaki, diraihnya mimpi

0: Kapan Bapak tak sebut?
1: Karena kasihan banget gitu orang-orang yang suka makan cumi yang kemudian yang kemudian berpikir ke arah situ sebelum makan cumi gitu ya. Yang takutnya bahwa ada orang dengan gangguan yang sama begitu melakukannya di restoran cumi-cumi atau di cumi yang akan dijual begitu ya. Iya. yang sempat jadi sorotan adalah ketika dia berkata bahwa rasanya sama dan kemudian ini lebih baik daripada merusak anak orang gitu. Itu yang jadi sorotan utama waktu saya melihat postingan tersebut gitu. Yang dimana postingan tersebut memang kalau misalkan dibandingkan, kita gak akan menemukan bandingannya antara ngerusak manusia dan ngerusak hewan. Itu gak ada bandingannya, dimana sama-sama makhluk hidup memang mungkin apa namanya binatang tidak mempunyai rasa direndahkan atau bagaimana, cuman kan yang menjadi sorotan adalah pelakunya akan mengalami sebuah penyakit atau gangguan mental yang dinamakan zoofilia. Ini takutnya ya. Saya nggak bilang bahwa orangnya akan ke situ atau orangnya telah atau sedang mengalami gangguan itu, cuman apa namanya, takutnya orangnya akan mengarah ke sana gitu. Yang dimana hal tersebut mungkin jadi sebuah gangguan mental yang serius gitu. Oke. Zoofilia ini adalah penyimpangan seksual di mana

Please be review. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunannya di Inspi Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunannya di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Pera tawarkan kamar dan cinta padaku kubeli dengan porska sepertiga tarif kubayar dengan uang untuk pembayaran listrik, TV, telepon, mesin dan lain-lainnya. Ku dekap kau dan ku peluk erat-serat, ku memeluk selimut dan bantal guling di kamar tidur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

You are connected to Inspiradio. Happy listening.

istilah anime bukan hal baru bagi banyak orang, khususnya di Indonesia. Sebab sejak dulu, anime sudah melebarkan sayap ke penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan beberapa anime lawas seperti Inuyasha, Kapten Tsubasa, Dragon Ball, dan lain-lain di seluruh dunia. Anime sendiri memang punya ciri khas tersendiri dibanding kartun dari negara lain, dan hingga kini tidak terhitung lagi anime yang telah dibuat rumah produksi dari Jepang. Kepopuleran anime menyebabkan banyak orang menggemarinya. Perlu diketahui bahwa fans anime mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dibagi berdasarkan tingkat kecanduan seseorang terhadap anime. Yang tidak dapat dipungkiri, apabila dunia anime memang lebih indah bila dibanding dengan dunia nyata. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan. Seseorang mengidolakan atau ngefans dengan hal-hal yang berbau Jepang, khususnya anime ini ya. Nah, tingkatan yang pertama ini ya. Gila lo, ada tingkatannya lo. Tingkatan yang pertama adalah newbie. Tingkat ini masih terbilang normal. Di tingkat ini, pecinta anime hanya sebatas tahu mengenai anime-anime. Jadi yang newbie ya. Jadi dia hanya tahu sebatas anime-anime tertentu saja. Pengetahuan mereka bisa diperoleh dari acara televisi, membaca manga, serta tahu sekedarnya saja apabila mereka ditanya perihal anime. Maka penggemar anime tersebut terlihat masih awam. Lalu kita naik lagi ke tingkatan selanjutnya, adalah anime lovers. Sebagai anime lovers ya, mereka biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda pengetahuan banyak akan anime. Namun mereka belum tentu terlalu hafal nama tokoh maupun alur cerita dari anime tersebut.

gitu. Jadi anime lovers ini dia sudah tahu lebih banyak daripada yang newbie gitu. Lalu yang selanjutnya adalah otaku. Otaku. Bisa dibilang jika otaku merupakan penggemar berat anime maupun manga. Nggak tanggung-tanggung karena terlalu gila terhadap hal tersebut, mereka sampai tidak punya waktu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Biasanya para otaku cenderung lebih suka berdiam diri di rumah. Hal tersebut mereka isi dengan banyak menonton anime yang disukai gitu. Jadi dia sudah mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Oke. Ini yang otaku ya. Jadi sekedar tahu, mulai suka, terus kemudian menarik diri dari lingkungan sosial karena dia pengen nonton animenya saja. Jadi nantilah berinteraksi dengan manusianya nanti saja gitu. Nonton anime dulu. Lalu yang selanjutnya, atasnya lagi, atasnya otaku, ada Otamega. Merupakan penggemar yang satu tingkat lebih ekstrim dibanding otaku. Yang gak jarang, tubuh seorang Otamega kadang sampai rusak karena terlalu suka anime. Salah satu bagian vital yang rentan adalah mata. Mayoritas Otamega terpaksa menggunakan kacamata. Hal ini karena mereka

menderita gangguan tidur, ya. Mulai dari bangun dan tidur pada waktu yang tidak teratur, kesulitan tidur pada malam hari, tungkai yang bergerak tanpa perintah pada saat ingin tertidur. Tungkai. Tungkai itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Apa sih? Ya pokoknya yang di kaki itulah. Tungkai. Tungkai yang bergerak tanpa perintah pada saat ingin tertidur. Bernafas dengan irama yang tidak normal. Sorry. Bernafas dengan irama yang tidak normal saat tidur. Mengalami mimpi buruk, ketakutan, berteriak, atau berjalan ketika tidur. Mendengkur, tersedak, menggertakkan gigi, atau berhenti bernafas selama sesaat ketika sedang tidur. Sering terbangun saat sudah tertidur dan sulit untuk tidur kembali. Merasa tidak dapat menggerakkan badan ketika bangun tidur. Sering mengantuk pada siang hari sehingga dapat tiba-tiba tertidur pada waktu yang tidak wajar. Misalnya kayak lagi apa namanya, nyetir begitu, tiba-tiba tidur. Wah, itu sudah menjadi sebuah gejala gangguan tidur gitu ya. Kemudian kesemutan atau merasakan sensasi yang menjalar ke tangan dan kaki. Lalu yang selanjutnya adalah otot terasa lemah atau sering merasa

Lelah. Nah, ini adalah beberapa gejala dari gangguan tidur, begitu. Dan jika kalian mengalami gangguan tidur, kalian harus memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, begitu ya. Karena memang ketika kalian mengalami gejala-gejala seperti ketiduran saat nyetir atau kesulitan untuk terjaga ketika sedang menonton televisi atau baca buku, atau sulit berkonsentrasi, atau penurunan performa di tempat kerja atau sekolah, atau sulit mengingat sesuatu, atau lambat dalam merespon sesuatu. Nah, jika kalian mengalami hal itu semua, itu kalian harus konsultasikan ke dokter agar kalian mendapatkan penanganan yang tepat, begitu. Karena dokter akan menanyakan, gitu ya. Jika kalian ke dokter, gitu ya. Kalian dokter akan menanyakan pola tidur kalian, gitu. Nah, pertanyaannya bisa mengenai durasi waktu tidur, atau apakah kalian sering terbangun ketika sedang tidur, apakah kalian sering ketiduran ketika beraktivitas, gitu ya. Dan selain itu, dokter dapat bertanya tentang kebiasaan penderita saat tidur kepada orang-orang terdekat kalian, gitu. Dan dokter juga akan menanyakan apakah kalian memiliki masalah emosional, pernah atau sedang menderita penyakit tertentu, atau menggunakan obat-obatan yang dapat menurunkan kualitas tidur kalian, gitu. Dan setelah itu, mungkin dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa saluran pernafasan, hidung, mulut, dan tenggorokan, gitu. Karena memang ada beberapa step-step yang harus kalian jalani, begitu, jika kalian memeriksakan diri ke dokter ketika kalian tidak bisa tidur atau mengalami gangguan tidur, gitu ya. Step-stepnya ada polisomnografi atau sleep study untuk menganalisis level oksigen, gerakan tubuh, dan gelombang otak ketika tidur. Elektroensefalogram atau EEG untuk mengukur aktivitas listrik di otak. Tes darah untuk mendiagnosis penyakit tertentu yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Dan CT scan untuk melihat kemungkinan adanya kelainan di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
9: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
6: Social distancing.
4: Terus.
5: Physical distancing.
4: Terus. Pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.

0: pandemi ini bakalan berakhir.
1: Pandemi ini berakhir, amin.
2: Kami dari Inspire Radio
0: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
4: Semoga puasanya lancar,
1: pahalanya meningkat,
5: gak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
1: Dan kami juga siaran di rumah aja.
6: Inspiradio. Inspiratio. Inspiratio. Inspiratio. Inspiratio. Inspiratio. Inspiratio. Inspiratio. Inspiratio. Inspiratio. Hi, so bad inspired. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

akibat ketika kalian mengalami gangguan tidur yang cukup lama, begitu ya. Karena memang ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi ketika seseorang menderita gangguan tidur, gitu. Yang pertama adalah penurunan libido, munculnya keriput dan kantung mata, sering lupa, peningkatan berat badan, penurunan konsentrasi, kemampuan

kemampuan penalaran dan pemecahan masalah sehingga sulit membuat keputusan. Penurunan prestasi di sekolah atau performa di tempat kerja karena memang ada penurunan konsentrasi di sana. Lalu kemudian gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan umum kalau kalian mengalami gangguan tidur yang cukup panjang dan cukup lama, gitu ya. Lalu kemudian kecelakaan saat bekerja atau berkendara karena menurunnya kewaspadaan. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan risiko terkena penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Gitu. Nah, buat kalian yang tidak ingin mendapatkan komplikasi-komplikasi tersebut dan buat kalian yang memang masih belum terkena gangguan tidur, kalian bisa melakukan pencegahan gangguan tidur. Mulai dari menciptakan lingkungan untuk tidur yang baik, karena tempat dan lingkungan untuk tidur itu memang harus mendukung kalian untuk beristirahat secara otak dan secara tubuh kalian untuk kesehatan, begitu ya. Lalu kalian bisa menghindari alkohol, kafein, dan rokok. Kalian tidak bekerja hingga larut malam. Kalian harus tidur sesuai jadwal dan rutin untuk berolahraga. Gitu. Itu adalah tips-tips dari atau informasi seputar gangguan tidur dari sisi medis. Nah, apa hubungannya dan apakah bisa mempengaruhi kesehatan mental, begitu ya? Karena memang tidur dan kesehatan mental ini nyatanya saling berkaitan dan terhubung erat, begitu. Karena kurang tidur diketahui bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan mental seseorang. Dan di sisi lain, orang yang memiliki masalah dengan kesehatan mental seringnya juga mengalami gangguan tidur. Misalnya insomnia atau susah tidur di malam hari. Gangguan tidur juga sering menjadi salah satu tanda yang muncul sebagai gejala gangguan kesehatan. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setelah beraktivitas seharian, tidur yang berkualitas di malam hari bisa membantu menjaga kondisi tubuh dan mengembalikan energi untuk kembali beraktivitas keesokan harinya. Dan orang dewasa pada umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam pada malam hari. Begitu. Dan seperti insomnia, gangguan tidur gitu, seperti insomnia, disebut juga lama diamati sebagai salah satu gejala yang muncul akibat sebagian besar masalah kesehatan mental gitu. Karena selain itu, jumlah studi juga diketahui dalam menempatkan dan menunjukkan bahwa masalah tidur nyatanya bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan mental. Malahan, gangguan tidur tersebut cukup berkontribusi. Karena hingga kini masih belum diketahui gitu ya, secara pasti apa hubungan antara tidur dan kesehatan mental. Kaitan langsung antara kedua kondisi ini belum sepenuhnya dipahami. Namun tidur cukup dan berkualitas disebut bisa menumbuhkan ketahanan mental dan emosional seseorang. Karena memang sebaliknya jika kalian kurang tidur, diketahui bisa menyebabkan seseorang berpikir

0: www.inspiradio.id.
1: Karena kita sedang, kata RC Servan, WFH.

0: Dạ vâng.
1: WFH itu apa artinya?
0: WFH?
1: Oh iya, iya itulah pokoknya.
0: Kalau
2: physical distancing,
0: work from home. Tapi kalau versi David katanya waiting for her. Jonas anjing.
1: Jomblo.
2: Out of topic.
0: Ya begitulah. Sarvan, posisi di mana Sarvan?
1: Posisi di kosan.
0: Waduh, sangat menjawab sekali. Maksudnya iya kan? Di Jakarta kah? Di mana kah?
1: Di Jatim. Jaktim.
0: Jaktim. Oke. Okay. Kalau Joy itu di mana sekarang? RJ.
1: Joy di Jaktim juga, tapi di Senen itu di Jaktim loh.
0: Ya? Nggak tahu sih. Pasti dekat lah ya.
1: Jakarta Tengah kayak.
0: Dekat.
1: Lumayan lah. Ya.
0: Lumayan. Oke.
1: Okay. Sejam lah.
0: Kalau apa tuh?
1: Iya, kesananya paling sejam. Karena
0: naik apa?
1: Kalau naik busway itu macet. Area-area itu padat, macet.
0: Jalur busway aja macet itu ya?
1: Banyak yang terobos, tapi kalau karena corona ini banyak yang ini.
0: Lumayan sepi lah. Oke. Sering ketemu tapi sama Joy?
1: Kalau sekarang udah kira-kira 3 bulan belum. Dia sibuk.
0: Oke.
1: Okay. Istrinya udah hamil.
0: Oh, bisa. Ternyata bisa menghamili ya teman kita ya.
1: Oh, bisa.
0: Bang, posisi di mana, Bang?
2: Di Madiun.
0: Madiun sama istri.
2: Iya, tentunya.
1: Istri keberapa?
0: Waduh.
2: Pertama, satu-satu.
0: Kalau istri, pertama dong. Kalau istri lo ya.
1: Enggak, sekarang udah tobat.
2: Oh, coba memancing.
0: Jangan memancing. Ini enggak loudspeaker kan, Bang? Aman kan, aman? Aman ya? Oke. Okay. Jakarta gimana Jakarta soal karena corona ini akhir-akhir ini?
1: Wah, susah. Banyak warteg tutup.
0: Susahnya cari makan ya. Yang biasanya buka jadi tutup gitu ya.
1: Iya, banyak sekali yang tutup. Gang-gang enggak usah jauh-jauh, gang sebelah ya. Biasanya kan dibuka. Enggak ada tuh penghalangnya itu. Sekarang dibuat pintu besi.
0: Yang mana gang itu menuju?
1: Terobosan kalau gue ke kantor.
0: Oh, ini jalan pintas.
1: Jadi aku harus putar.
0: Oke.
1: Okay. Mau lewat aja nggak boleh, anjir. Tutup pas. Putar balik. Anjir.
0: Jadi agak jauh. Jadi lebih jauh berarti ya?
1: Oh iya, lumayan lah.
0: Oke. Okay. Kerja bidang apa? Van, lama nggak ini ya, lama nggak kabar-kabar, jadi nggak tahu.
1: Bagian ISP, internet provider.
0: Wah, iya.
1: Lumayan juga, tapi bukan kayak IndiHome atau kok aku nyebut merek kayak IndiHen. Yang itu apa namanya? Itu loh yang katanya nge-lag.
0: Enggak tahu.
1: Speed.
0: Oh, speed. Ini ya.
1: Enggak speed.
0: Provider anti cuman, Netflix.
1: Ya itu pokoknya itu kan buat klien biasa, masyarakat biasa kali yang punya perusahaanku ini untuk perusahaan. Jadi internetnya untuk perusahaan. Jadi bukan untuk home to home.
0: Tapi libur ya?
1: Ngomongnya gitu. Dibilang libur enggak juga, kerja di rumah-rumah.
0: Oh iya sih.
1: Rumah masing-masing.
0: Itu tapi bisa ya, emang kerjanya di kerjaan di rumah bisa ya, masih bisa.
1: Untuk bagian aku bisa, tapi untuk tim supportnya nggak bisa.
0: Jadi ngapain tim support diliburin? Atau enggak, tetap
1: masuk, ya.
0: Tetap masuk.
1: Masuk ya? Tapi per shift dua atau satu orang di kantor stay untuk nerima keluhan klien.
0: Oh, oke.
1: Terus dilempar di forum.
0: Oke. Jadi secara tidak langsung pelayanan masih jalan lah ya.
1: Iya, kalau enggak jalan langsung di terminate kita.
0: Berarti ini Van, kalau pandemik udah selesai masih bisa kerja di rumah harusnya. Enggak bisa buat alasan. Kemarin bisa, kenapa sekarang enggak gitu?
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Kan bagian aku itu bagian database, invoicing, setting email dan sebagainya. Itu kalau invoicing kan ke-print tuh. Sebulan dua kali. Gua harus ke kantor.
0: Oke. Tapi ya berarti masih di rumah, kerja masih jalan. Ipang gimana, Bang?
2: Kalau di sini ditutup semua. Ya belum, tapi udah dibuka sih, dikit.
0: Apanya ini ngomongin apa, Cuk? Jangan ngomongin rok loh, dibuka dikit.
2: Orat, jalan.
1: Pikiranku kemana-mana.
0: Dibuka. Awalnya ditutup, sekarang dibuka dikit.
1: Aduh, pikiranku kemana-mana, semakin malam.
2: Di Malang ditutup juga enggak, teman.
0: Kalau jalur keluar masuk malah enggak, Pang. Cuma di Ijen itu enggak ada yang boleh lewat. Kelihatannya, pas aku share video drone di Ijen, sepi kan ya? Di Sukun rame loh, itu macet loh itu. Bisa dibilang, Malang nih meskipun zona merah, tapi masyarakatnya enggak darurat corona. Kayak abis dengar kabar kalau yang positif udah pada sembuh, langsung keluar rumah semua.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi ya nggak tahu sih itu kesadaran orang masing-masing. Tapi Madiun sepi atau ramai?
2: Sedang-sedang saja. Maksudnya nggak seperti biasa.
0: Libur tapi kerjamu libur?
2: Enggak lah.
0: Tetap masuk.
2: Iya, kantor sendiri masuk ada di.
0: Ya karo cak, sorry. Aku karo awak membela sopo. Ya, yeah, paham. Tapi ini kayak keluhan kebanyakan orang cari makan di luar gitu. Kayaknya kalau Ipang udah punya istri enggak mungkin cari makan di luar kayaknya.
2: Kata siapa?
0: Masih. Emang masih.
2: Ya kadang. Enggak selalu.
0: Enggak selalu. Iya sih.
1: Enggak selalu.
2: Orang jualan pun sekarang di Pak.
0: Berarti Berarti orang jualan emang susah ya, Madiane?
2: Susah. Kalau di kota malah tutup total.
0: Tutup total siang juga.
2: Ada yang buka tapi enggak boleh nyediain kursi.
0: Oh, jadi boleh beli tapi bawa pulang gitu aja.
1: Atau makan berdiri.
0: Tidak menyelesaikan masalah. Ternyata membawa kursi keluar tidak menyelesaikan masalah. Kalau Malang masih buka tapi jam 8 udah pada tutup. Nah, yang aneh nih kan depan kantorku ada lalapan, nasi pecel gitu-gitu. Jam 8 tutup mereka. Jadi Satpol PP sama polisi lewat udah pada tutup. Jam 9 buka lagi loh. Gila.
1: Di sini enggak ya?
0: Gila itu. Tapi awal-awal yang disuruh stay home itu jam 8 tutup, mereka tutup, Indomaret semua tutup. Akhir-akhir ini aja yang kayak 3 hari 4 harian kayak udah mulai nyari celah nih mereka.
2: Di sini lanjut terus.
0: Malam. Maksudnya lanjut apa ya, tutup ya?
2: Kalau yang seperti Indomaret kelas.
0: Oh iya, udah pasti dong. Itu. Oh, Indomaret buka tutup malam?
2: Buka.
0: 24 jam?
2: Iya, 24.
0: Enak sih itu kalau masih buka, karena kalau minimarket kita pasti gampang nyari apa-apa. Di Malang tutup, jam 8 udah tutup.
1: Tutup di sini. informasinya dari teman yang di Bogor, mm-hmm. itu ya Indomaret atau Alfamart yang 24 jam, biasanya kan 24 jam tuh. Mm-hmm. Jam 9 atau jam 10 udah selesai.
0: Itu udah selesai. Oke. Tapi jalanan, untuk jalan raya yang biasanya macet di Jakarta, masih atau membaik? Ah, bukan membaik ya, bilangnya ya. Kok membaik? Apa lebih sepi?
1: Kayak libur.
0: Oh, kayak hari libur biasa?
1: Iya, sepi.
0: Oh.
1: Biasanya itu di depan jalan ke kantor, itu pasti pagi itu macet. Ya, kira-kira 2 kilo atau 4 kilo. Jadi gak deketnya.
0: Ya. Mau bilang sisi positif, tapi mengingat korban segini banyak, jadi gak tega mau bilang sisi positif. Korbannya ribuan coy. Puluhan ribu ya kalau gak salah ya. Total dari seluruh dunia selama pandemi. Kalau mau bilang ada positifnya ya kayak jadi orang jahat ini kita.
1: Jakarta kalau gak salah
2: 2.400 berapa ya?
0: Di mana
1: itu? Jakarta itu 50% penyumbang di Indonesia.
0: Angka di Indonesia 50%-nya Jakarta doang, maksudnya gitu?
1: Iya. Contohnya total berapa lupa aku ya hari ini berapa?
0: 180. Eh?
1: Oh, misalkan 2000.
0: Oh, yang positif, aku. Yang positif. Iya,
1: ya, yang benar. Positif ya, bukan yang itu. Uh-huh. Nah, setengahnya itu dari Jakarta.
0: Oh iya.
2: Karena gerbang.
0: Iya sih, dan ya, emang penduduknya banyak sana, mau gimana lagi kan ya?
2: Gak gitu kan orang masuk dari gitu kan lewatnya Jakarta.
0: Iya sih, iya. Internasional bandaranya juga pasti orang turun Jakarta ya.
2: Jadi persebarannya banyak pasti di sana.
0: Pasti ya, apalagi yang emang. Orang Indonesia kan agak susah dikasih arahan, jadi ya cepet banget nyebarnya. Kemarin kalau nggak salah 4 hari yang lalu kalau nggak salah itu aku lihat 1.900, mungkin sekarang udah 2.000. Yang menarik nih ya, Indonesia negaranya gede itu 1.900 yang confirm ya, yang confirm 1.900-an waktu 4 hari atau 3 hari yang lalu. Malaysia 3.300. Nah,
2: tapi jangan salah persentasenya ya, dia tertinggi loh.
0: Apa ya?
2: Persentase.
0: Persentase apa tuh?
1: Kematiannya.
0: Ya makanya ini yang ini Indonesia 1.900. Malaysia confirm ya 3.300, Australia 5.000 sekian lah, 5.000 sekian. Tapi yang mati tuh banyak Indonesia loh kan. Malaysia confirm 3.000, yang mati gak ada 100.
1: Data yang real count sekarang.
0: Sekarang
1: Indonesia
0: ya?
1: 2.491 wow. Positif.
0: Berarti dalam beberapa hari confirm 500 itu ya?
1: Yang
2: berapa deh?
1: 2.000. Meninggal wow. Itu 209.
0: Oke. Okay.
1: Yang recovernya 192.
0: Itu per hari ini ya itu ya?
1: Sekarang detik ini.
0: Hah. Oh iya. Soalnya beberapa hari yang lalu aku lihat masih 181. Itu gila. Kayaknya makin parah deh.
1: USA sudah menginjak 349.992.
0: Di 300.000, 300, confirm ya, confirm.
1: Itu yang confirm. Iya, sekarang. What yang the... meninggal 10.349.
0: Gila sih.
1: United. Recovered 19.000.
2: Gila. Tapi untuk kebijakan dari pemerintah daerah, menurut kalian gimana?
0: Yang mana tuh?
2: Yang pemerintah daerah.
0: Yang suruh stay home.
2: Ya.
0: Ya. Ya setuju, karena mereka mau lockdown enggak bisa menjamin perekonomian masyarakat yang di lockdown. Jatuhnya kayak India, di lockdown tapi enggak dibiayain.
2: jadi banyak yang kabur ya?
0: Iya, banyak yang brutal. Terus yang ini dia, kalau ketahuan keluar rumah bukan cuman disuruh pulang, dipukulin pakai kayu meskipun orang tua. Udah kayak binatang itu, Jo. Udah parah
2: kalau
0: sih.
2: Kalau kemarin tuh di mana ya, di kepala daerah bunuh diri gitu.
0: Kepala daerahnya bunuh diri karena?
2: Iya, karena dihujat sana sini gara-gara virus itu.
0: Oh, kebijakan dia ngapain tuh? Atau nggak ngeluarin kebijakan?
2: Kurang tahu.
0: Ya stres sih. Aku baca di mana ya? Papua apa atau mana ya? Aku kalau nggak salah katanya mending saya lockdown dan dibenci para warga daripada saya cuma anjurkan stay home tapi warga saya sakit. Tapi aku lupa itu pemerintah daerah mana yang bilang gitu. Indonesia kok tapi.
1: Ya jelas bukan Jakarta.
0: Kenapa Anda tidak
2: pro?
0: Iya, pro dengan keras. Gubernur sekarang ya.
1: Bisa dibilang kebijakannya itu bukan kebijakan mutlak, cuman anjuran.
0: Iya. Itu yang berlaku di mana-mana kan? Anjuran, namanya juga anjuran ya.
1: Tapi kalau ada orang kerja yang di notabene dia tuh lapangan, yang dia misalkan tinggal di Bekasi itu kan udah keluar Jakarta tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kantornya di Jakarta, dia datang pasti di stop Satpol PP.
0: Disuruh balik.
1: Kalau dia enggak, iya. Kalau dia enggak punya surat dari kantornya atau identitas dari kantornya ini harus kerja di lapangan kayak gini, dia suruh pulang.
0: Oke.
1: Kebijakan baru itu
0: berarti kayak dulu semi lockdown bukan itu ya?
1: Iya.
0: Semi lockdown.
1: Kalau dulu kan kalau kita ngikutin WHO, yang sakit pakai
0: masker. Yang sakit ya?
1: Iya, karena masker apa namanya yang mahal ataupun susah dicari, jadi ganti kain.
0: Iya.
1: Sekarang diwajibkan yang keluar naik kendaraan umum busway, KRL, MRT itu wajib pakai apa itu masker kain.
0: Oke, Bang.
1: Untuk masyarakat umum.
0: Oke. Yang sakit maupun tidak ya?
1: Untuk mengurangi apa ya, volume masker yang untuk medis itu nggak didistribusikan untuk masyarakat dulu, jadi ke medis dulu. Soalnya medis itu susah dapat masker itu sama APD, APD ya namanya, yang kayak
0: robot
1: itu. Itu susah banget itu nyari.
0: Ada dokter yang pakai jas hujan. Tau gak?
1: Ya, dimodifikasi.
0: Ya, karena kurangnya alat pelindung itulah ya. Nah, ironisnya dan kemarin yang viral tuh ada orang biasa pakai alat pelindung lengkap buat belanja.
1: Waduh.
0: Tau gak? Tau berita itu?
1: Belum.
0: Jadi kayak mereka satu keluarga gitu atau satu perkumpulan temen. 4 orang pakai ABD lengkap. Lengkap kalah dokter yang di ruang isolasi kayaknya, lengkap. Mereka belanja ke supermarket. Jadi terus diujat netizen, mereka gak terima. Ya, ironis kan kalau dokter kita pakai jas hujan, mereka belanja aja pakai ABD lengkap.
1: Iya bener. Nah itu ada yang nanya tuh, ciri-ciri yang kena COVID gimana. Mungkin aja sih bisa.
0: Aduh, kenapa dilempar? Kenapa dilempar? Gampangnya gini, kita nggak tahu ciri-ciri orang kena COVID itu karena ada yang bergejala ada yang tidak. Ah, mending ada ciri-ciri maupun tidak ada ciri-ciri, kita semua waspada. Gitu. Gampangnya gitu.
1: Kalau menurut pribadiku ya, karena tidak terdeteksi kayak gitu.
0: Iya.
1: Yang sehat, kelihatan sehat, tapi dia ada pembawa virus yang dia itu kena tapi dia sakit itu ciri-cirinya biasanya sesak.
0: Iya, betul.
1: Terus tenggorokannya
0: kering.
1: Apa ya? Kayak sakit gitu. Terus panasnya itu menurut yang ku dapat itu di atas
0: panas demam lah.
1: 39 derajat atau 38 derajat gitu.
0: Iya, panasnya orang demam.
1: Agak naik dikit 1 derajat lah.
0: Iya. Itu ciri-ciri orang yang gejalanya nampak.
1: Iya, yang enggak nampak itu kalau enggak salah gubernur mana ya? Atau wali kota gitu ya.
0: Iya, aku pernah dengar. Enggak nampak tapi
1: enggak nampak pasti tes positif.
0: Positif ya, kan ngeri juga. Saking ini, saking kuatnya imun tubuh dia. Dia enggak ada gejala tapi dia bawa virus kemana-mana.
1: Makanya keluarlah kebijakannya pakai masker.
0: Iya, terus betul.
1: Kita ke apa sesuatu tempat entah itu yang di busway ataupun kereta itu ada jaraknya.
0: Iya betul. Ini kata Ipang, karena Ipang pamit duluan ya barusan Sobat Inspiratif. Karena ada keperluan satu dan lain hal. Kata dia di chatnya, tapi masih untung C di chatim kemarin ada relawan yang tidak mau disebutkan namanya, nyumbang ventilator 16 atau 19 biji. Ventilator yang gimana?
1: Ventilator, itu kayak apa ya? Untuk pernapasan.
0: Ini sambil
1: ada monitornya. Untuk pernapasan yang ada monitornya.
0: Itu satu pasti mahal ini. Tapi ini nyumbang 16 atau 19 dia lupa. Dan sudah dialokasikan sebuah rumah sakit di Jatim termasuk Saifulan Warna. Saifulan Warna ini rumah sakit di Malang yang mana dia rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19.
1: Oh gitu.
0: Salah satu. Ada 4 bang kalau nggak salah. Tapi yang paling ramai itu Saiful Anwar. Dia RSU emang. Untuk pernapasan yang ada monitornya sudah bernilai MM-an.
1: Ember.
0: Wow. Nggak mau disebutkan namanya lagi ya. Ya untung sih. Kayak alat-alat gitu. Cuman agak susah yang di daerah ini. Keluhan para pasien di daerah ini. Menunggu hasil dari pemeriksaan pasien itu lama, soalnya katanya serumnya dikirim dulu ke Bogor apa ya?
1: Wah, kurang tahu serumnya di mana.
0: Pokoknya untuk nunggu hasil positif atau negatif itu sampelnya dikirim dulu. Jadi yang neliti itu bukan di Malang. Jadi kayak nunggu.
1: Oh, nggak ada labnya ya?
0: Nggak ada, nggak punya. Jadi dikirim. Nggak tahu kalau sekarang ya. Itu kabar terakhir sekitar seminggu yang lalu masih dikirim juga.
1: Kalau di Palembang itu, seingat aku ada dia ke rumah sakit mana? Ada labnya. Nah itu untuk masalah Sumatera Selatan.
0: Nah mungkin di kota lain di Sumatera Selatan yang nggak ada labnya ngirimnya ke situ juga.
1: Kayaknya gitu.
0: Jadi kayaknya nggak semua rumah sakit punya sih. Kalau Malang kayaknya Malang parah nih, semuanya nggak punya. Jadi dikirim dulu. Kata Ipang, iya aja kadang orang udah meninggal beberapa hari kemudian baru datang hasilnya positif atau enggaknya. Meninggal dulu baru tahu hasilnya gimana dong itu. Itu ini sih keresahan para pasien yang jauh dari kota besar atau rumah sakit yang nggak ada labnya itu.
1: Ya itu resikonya di Indonesia sih sebenarnya.
0: Iya, memang.
1: Lumayan gede.
0: Nggak lumayan sih kayaknya.
1: Terpisah oleh lautan yang luar biasa ganas.
0: Sekarang kalau Malang, kota Malang, positifnya sih itu yang confirm ya. Kota Malang itu 5. di luar itu, maksudnya di kabupaten itu 8. Yang meninggal 1, sisanya sembuh. Dari kabar itu diumumkan kalau sisanya sembuh, langsung rame dong, Malang langsung macet.
1: Waduh, itu meremehkan.
0: Makanya.
1: Itu kan masyarakat umum yang dimana itu dia tuh notabene tidak tahu medisnya.
0: Iya.
1: Di sini ada kasus saudaranya bos gua, dia itu dokter.
0: Dokter, oke.
1: Dokter aja kena dan meninggal beberapa minggu yang lalu. Apalagi yang kita yang non medis.
0: Itu meninggal dalam bertugas ya?
1: Kan dia bertugas terus positif dirawat toh?
0: Oh iya iya iya.
1: Abis dirawat, udah.
0: Berarti memang banyak sih yang di share sama teman-teman di Instagram tuh, dokter-dokter yang meninggal saat bertugas menangani pasien malah tertular. Ini kata Ipang, barisan depan untuk pemeriksaan gejala itu dokter muda. Kalau untuk pemeriksaan pasien yang udah agak parah itu yang menangani dokter senior. Iya ya. Aku dengar ini di podcastnya Deddy Kobusier kalau nggak salah. Dokter muda ada, tapi yang dikerahkan yang udah, bukan udah tua ya, tapi udah lebih berpengalaman. Ya itu masuk akal sih memang.
1: Oh, Dokter Tirta yang baru aku dengar itu dia udah disuruh istirahat di rumah karena kelelahan ya, bukan positif karena udah 2 kali diperiksa tes gitu dia negatif. Di postingan di Twitternya dia ya, dia sekarang di rumah 2 minggu untuk recover karena dia kelelahan kan.
0: Iya. Dan itu kelelahannya itu lumrah ya, karena dokternya itu bukan soal jam kerja lagi, 24 jam jam kerja mereka kan ya.
1: Iya, dia pernah posting dia di infus karena belum tidur. Beberapa jam kemudian setelah di infus itu dia terjun lagi, ngirim alat kemana, rumah sakit mana gitu.
0: Ya itulah, ketika para dokter gak bisa ketemu keluarganya karena saking banyaknya pasien ya. Dan si anak gak mungkin nyamperin ke rumah sakit dong. Tentu mengikuti arahan untuk tetap di rumah. Para dokter ini meninggalkan keluarganya. Kita banyak juga masyarakat yang petugas medik juga bukan, malah ngerepotin keluar rumah seenaknya. Itu kecuali yang memang pekerja harian ya. Pekerja harian kayak aku nih yang kalau enggak kerja enggak bisa dapat gaji, itu atas dasar keterpaksaan ya mau gimana lagi ya. Tapi yang keluar hanya untuk nongkrong, keluar hanya untuk ya ke rumah teman kan, itu bikin kesel. Pasti bikin kesel. Malah ada yang
1: pending dulu.
0: Iya, kalau bisa dipending dulu, apa sih nunda nongkrong, apa susahnya. Apalagi kalau ada yang update status, ini yang lucu, teman sendiri yang update status, dia penyiar di sebuah radio juga. Jadi dia ngasih poster gitu sama teman-teman radionya, tapi radio lain, bukan radioku. Di radio lain, ngasih tulisan gede banget. Waktu awal-awal stay home dulu, ngasih tulisannya, kalian di rumah saja, biar kami yang bekerja lah. Lu siapa? Medik bukan? Kenapa biarkan kami yang bekerja?
1: Mungkin kayak dia lapangan atau penyedia jasa.
0: Kan iya,
1: kita,
0: iya.
1: Kita positif aja lah.
0: Dia punya radio.
1: Oh iya. Iya.
0: Dia punya radio. Kan aku kalau update status gitu terus dilihat statusku sama seorang petugas medik, pasti malu aku. Yang petugas medik aja gak gitu-gitu banget kan.
1: Iya, petugas medik itu gak juga kayak gitu. Kita harus standby aja sebenarnya petugas medik.
0: Makanya.
1: Itu ada yang tanya tuh, cara ngerawat keluarga yang menunjukkan gejala ringan gimana sih?
0: Lapor aja lapor.
1: Oke, menurut
0: RG Servan,
1: beberapa, karena kakakku atau apa ya, saudara perempuanku itu bagian medis. Di sana, di daerah mereka itu dibuat kebijakan kalau ada gejala ringan, nggak tahu kalau di daerah kalian ya, dikasih cantumkan nomor HP dan semuanya gitu, kalau ada gejala demam dan sebagainya harus lapor. Terus nggak boleh kemana-mana, nanti petugas medisnya yang akan datang ke rumahnya.
0: Betul.
1: Nah, untuk penanganan awalnya ya kita harus mencoba untuk tetap fit. Contohnya ya kita mengkonsumsi apa jamu-jamu lah atau vitamin-vitamin gitu kan, untuk memperkebal imun.
0: Paling itu, tidak, paling tidak kalau memang ada virusnya bisa menghambat lah sampai ada penanganan.
1: Iya betul. Terus kalau misalkan dia perokok, berhenti dulu rokoknya.
0: Wah, itu setuju banget. Kalau perokok. Untungnya aku udah berhenti.
1: Saya. Kalau Anda
0: lu merokok, susah. Perokok, Van.
1: Merokok. Susah meninggal rokok, ganti vape.
0: Sekalian promo, berapaan?
1: Vape. Cukup. Aduh, jangan, ini mahal. bukan cuma sombong.
0: Jadi yang merokok dihentikan dulu, diganti vape. Nah, untuk mendapatkannya bisa full Instagram saya.
1: Vape. Gak usah, kalau vape itu yang model mod itu emang mahal.
0: Kenapa kita malah ngomongin vape-nya?
1: Oh iya.
0: Bentar, aku ini lagi googling nyari nomor lapornya. Kemarin itu aku udah dapat 112 apa ya? Aku udah dapat cuman lupa deh mah.
1: Kalau 911 beda lagi negaranya.
0: 911 bukan dong. 911 nanti yang ngangkat bule.
1: Lama dia nyampe sini dong.
0: Halo 911, can you emergency? Langsung, aduh. Aduh, gak dapet nih nomornya. 112 apa ya, aku lupa. Oh iya, iya, benar, 112. Telepon akan diarahkan ke hotline yang sesuai dengan tempat tinggal. Jika tinggal di Jakarta, penelpon diarahkan ke tanggap COVID-19 Jakarta 112. Atau... Nah, kalau nomor telepon ini masing-masing beda, mending teleponnya ke 112, nanti ditanya daerahnya gitu, ada yang mengarahkan.
1: Lumayan ya, itu ada yang nanya itu, dirawat yang dirawat di beda ruangan. Maksudnya perawatan di ruang yang berbeda itu gimana?
0: Oh, tadi kan dia nanya cara ngerawat keluarga yang menunjukkan gejala gimana, terus Ipang bantu jawab banyakin vitamin, karantina mandiri. Oke, terus dirawat yang dirawat di beda ruangan. Ini nanya, nanya gak serius nih anjing. Maksudnya perawatan di ruangan yang berbeda itu gimana? Ya pokoknya dirawat di dalam rumah. Soalnya
1: di rumah.
0: Udah terlanjur serumah, dirawat di kamar berbeda pun gak ngaruh apa-apa. Udah kadung serumah juga. Nanti kalau udah lapor, yang gejala itu dirawat, yang lainnya bakalan jadi PDP itu. PDP atau ODP ya gitu tuh.
1: ODP. ODP. Orang dalam PP itu pucat.
0: Pengawasan. Sepucat. ODP orang. Orang dagunya pucat. Jadi tingkatnya tinggi ODP apa ODP ya? Tinggi PDP apa ODP? Karena PDP pasien dalam pengawasan. ODP orang dalam pengawasan. Kayaknya
1: ODP
0: tinggi.
1: ODP dong.
0: ODP ya?
1: DP. ODP dulu baru PDP.
0: Nah,
1: kalau ODP kan
0: sialan.
1: Jadi pas.
0: Ya, ya, ya. ODP dulu. ODP itu di rumah, PDP yang udah diawasi di rumah sakit kayaknya.
1: Enggak juga. Enggak di rumah sakit, PDP. Hmm. Bisa isolasi mandiri di rumah masing-masing.
0: Oke, oke. Oke, ini hotline center krisis virus corona. Pemerintah menyediakan hotline center 119. Tujuannya adalah untuk menangkal kesiagapan petugas saat menerima laporan terkait masyarakat. Saat menghubungi 119, nanti akan diarahkan untuk tekan nomor berapa, didengerin aja. Kayaknya saat menekan nomor 2 hotline melanjutkan. Oh iya, biasanya tekan 2 kata orang yang pernah udah nyoba nih. Nanti diarahkan ke nomor hotline daerah setempat. Ya gitulah pokok. Tapi pusatnya ini 119. Kalau enggak tahu nomor hotline daerah setempat, hubunginya 119. Kalau ada keluarga yang dirasa menunjukkan gejala positif corona. Tapi gejalanya itu tadi ya, Van, gejala ringan. Yang
1: demam.
0: Ya, yang paling gampang demam sama
1: ya,
0: sesak.
1: Orang kena. Iya, yang paling gampang orang masuk angin lah.
0: Hah?
1: Cuman ada sesaknya. Iya, nyebutnya yeah. Masuk angin kan pak demam tuh. Macam ada sesaknya.
0: Macam-macam sih. Masuk angin tuh kompilasinya orang Indonesia. Pusing dikit dibilang masuk angin kadang.
1: Iya. Pokoknya jamunya cuma satu, teh hangat.
0: Teh hangat mantap. Itu udah jadi meme tuh sebelum corona masuk. Sekarang meme-nya udah gak lucu lagi.
1: Gara-gara corona ya di Jakarta, semua yang berbau jamu naik harganya. Luar biasa.
0: Padahal belum tentu menyembuhkan juga kan.
1: Iya. Ah itu jamu apa itu beras kencur lah, apalagi temulawak,
0: sari rapat ya.
1: Iya.
0: Padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya.
1: Naik. Jadi 30.000, ada kadang 50.000. Ah.
0: Kalau ini masker hand sanitizer?
1: Hand sanitizer itu. Masih bisa lah, masih banyak. Banyak cuman
0: tahu ya, tahu nah, harga. Tahu harganya enggak?
1: Kalau harga enggak tahu, enggak beli. Karena enggak kemana-mana. Jadi kalau kita pribadi ke kantor ada hand sanitizer apa itu?
0: Ada temanku jual, aku enggak tahu harganya ya, tapi ada temanku jual satu botol yang 25 ml itu 20.000. Aku enggak tahu harganya. 25 ml itu kecil, kayak botol lah, kayak botol fresh care enggak sih, terlalu kecil. Kecil lah pokoknya.
1: 25 ya.
0: Ada.
1: Ya. Liquid aku ini 30 ml itu sebesar sama mos itu lebih kecil dikit.
0: Iya, nah, ya.
1: Sekitar 25 sekitar. Kecil lagi. Wah.
0: 20.000. Aku enggak tahu harganya, cuman waktu ngecek-ngecek ada yang jual 25 ml 100.002.
1: Iya, itu termasuk apa ya, penjual yang agak sedikit mencari keuntungan.
0: Ya, tanpa melihat kemanusiaan kan ya. Karena kita kan semuanya butuh. Gimana ya? Aku pernah baca satu artikel, tapi sayangnya bukan di Indonesia. Sayangnya ya. Australia kalau nggak salah. Jadi, untuk awalnya dia ngasih tulisan, dia penjual tisu, hand sanitizer, masker, dan kayak dia punya toko serba ada gitu loh. Kayak jual semua barang gitu loh. Barang rumah tangga. Awalnya ditulisin, beli secukupnya, utamakan kemanusiaan gitu. Orang-orang enggak pada dengar, beli mie instan langsung borong buat karantina. Beli tisu toilet borong semuanya. Jadi banyak yang enggak kebagian. Nah, si penjual ini punya trik yang mungkin nggak bisa ditiru oleh semua pengusaha yang tergiur sama uang ya. Dia ngasih harga. Misal ya, kalau satu box tisu itu harganya $3. Dikasih satu box sama dengan $3. Dua box sama dengan $95. Nah itu bagus tuh. Jadi mungkin buat para penjual yang rasa kemanusiaannya tinggi dan gak mau barangnya diborong, cara jualnya gitu. Tapi kayaknya gak ada deh. Jadi kalau beli satu $3, beli dua $90. Ya orang beli satu semua akhirnya.
1: Oke, terus ada di mana ini informasi yang dari Afrika ya. Tahu kan Dettol?
0: Iya.
1: Itu kan kayak buat pembersih obat luar gitu kan. Buat mencegah virus juga kan, bakteri dan sebagainya. Karena salah informasi dari seseorang, 59 orang kalau nggak salah, itu mencegah corona ini diminum Dettolnya.
0: Oh shit. Dan
1: ini nggak tahu ini yang sedikit kurang IQ itu yang dengar atau yang ngomong.
0: Aha.
1: Terus diminum, semuanya meninggal.
0: What? Kayaknya mereka lebih memilih meninggal karena Dettol daripada karena corona.
1: Makanya yang
0: hand sanitizer.
1: Itu jangan beli apa abal-abal. Kita harus lihat dulu dia tuh udah teruji atau ada BPOM apalah itu istilahnya. Karena ada yang udah racikan bahannya.
0: Oh,
1: itu
0: okay.
1: Bisa merusak tangan.
0: Hmm.
1: Bukan tangan doang sih.
0: Pokoknya. Kulit gitu ya, kulit.
1: Iya pokoknya. Tidak bagus. Ada yang racikan pakai Baiklin ya. Sebenarnya Baiklin itu kalau racikannya benar, kalau pemakaiannya nggak terlalu banyak masih oke lah. Cuman kalau racikannya antara air bla bla bla gitu, bahan-bahan lainnya itu kurang oke, atau kebanyakan Baiklinnya itu bahkan berbahaya.
0: Iya sih. Karena itu termasuk bahan keras lah ya.
1: Iya.
0: Ada kandungan alkohol juga gak itu? Ada ya?
1: Baiklin gak ada alkoholnya.
0: Bukan.
1: Wine mungkin ada.
0: Masa kita cuci tangan sama wine?
1: Oh gak apa-apa. Sekali cuci sekali minum. bersih di dalam maupun di luar ya kan ya.
0: Pipis bening, berak bening. Kata Ipang racikannya 2 sendok untuk 1 liter. Gak boleh dicampur sama yang lainnya. Karena bisa berubah fungsi.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kotak penyemprotan untuk manusia udah enggak boleh tuh.
2: Oh iya. Yeah.
1: Nah, tapi kemarin tuh bukan ke orang. Jadi dia kayak dibawa sama gerobak gitu, disemprotin ke pintu, terus gagang-gagang pintu di depan tuh aku lihat dari dalam. Iya bagus, karena biar virus-virus atau semua bakteri di gagang pintunya hilang kan. Tapi menurutku gak efektif, Van.
2: Iya.
1: Karena kalau ada orang yang memang bawa virus, virusnya gak bakalan di gagang doang sih kayaknya. Itu gagang disemprot besok kering itu. Kena virus lagi kalau memang ada.
2: Makanya muncullah kebijakan yang di rumah aja.
1: Ya, itu udah itu yang paling benar sih sebenarnya. Di rumah aja udah paling benar. Udah gak usah repot disinfektan malah.
2: Nah, itu ada informasi dari Skyper. Itu benar tuh informasinya. Maksudnya benar dari sono, orang sono gak tahu benar atau gak efektif atau enggak.
1: Oh iya.
2: Emang dia itu minum itu vodka.
1: Benar ada informasi seperti itu, tapi kita belum tahu benar itu untuk mengatasi atau tidak.
2: Itu ngefek atau enggaknya enggak tahu.
1: Iya, iya.
2: Soalnya ada orang teman gue sendiri, enggak akan kusebut namanya. Dia
1: Ipang,
2: itu
1: Ipang.
2: Kerja lapangan, bukan. inisialnya AB. Ipang tahu. Dia itu kerjanya lapangan karena dia konstruktor apa pokoknya itu lah yang bangunan, tentang bangunan-bangunan gitu. Dia kan pasti keluar kerjanya. Nah, kalau di luar dia pakai masker, walaupun masker susah dia pakai masker kain kan. Terus dia berujar, yang di luar udah bersih nih, kurang di dalam. Dia request. Tahu minuman beralkohol yang dari mana dia?
1: Dari daerah.
2: Maluku atau apa ya?
1: Tua, arak. Oh, cap tikus tahu. Tahu, tahu.
2: Nah, dia minum itu.
1: Minum cap tikus.
2: Gak tahu berefek atau enggak kayak yang di Rusia itu. Kata dia, oh Manado ya, kata dia, di luar udah bersih nih, di dalam udah minum ini bersih lah pokoknya.
1: Harusnya, menurut dia.
2: Menurut dia. Makanya coba si Ipang cobalah.
1: Iya. Coba alkohol aja lah, gak usah vodka, gak usah apa, gak usah. Ya, alkohol aja dari apotek minum lah.
2: Waduh. Coba aja, paling mertuanya, kamu kenapa kamu? Ditutup langsung pintunya. Kamu di luar aja.
1: Beritanya Presiden Rusia semua warganya tidak diberlakukan lockdown. Solusinya cukup minum vodka, melakukan spa. Tapi ini masuk akal, Van. Kalau dihubungkan dengan yang pertama ya, tidak memberlakukan lockdown, minum vodka saja. Secara tidak langsung, orang di rumah minum vodka teler dong, gak keluar rumah.
2: Iya, betul.
1: Akhirnya gak keluar. Minum vodka tiap hari 3 botol. Nah, gitu. Taylor gak keluar deh. Gak makan juga tuh.
2: Gak juga. Kalau udah kuat minum, bisanya gak Taylor sih. Kalau kita pasti ya, baru satu teguk udah Taylor.
1: Kata Ipang ini, gak lockdown, cuma harimau dilepas di kota.
2: Iya, gak bakal keluar kalau ada harimau.
1: Iya sih. Kayaknya harimau malas deh juga jalan-jalan di kota ini, apa aspal panas, Indomaret tutup, malas juga kayaknya harimau di lepas.
2: Lima puluh mili itu 3 botol kah? Ya tergantung botolnya sebesar apa.
1: Itu apa tuh?
2: Nggak tahu. Sanitizer kayaknya. Hand sanitizer. Apa itu? Gimana sih gue belibet ngomongnya?
1: Ipang lagi tobat asuha. Ya, Bang, bagus, bagus, Bang. Kayaknya

0: Lakukan lockdown ini di Indonesia akan susah karena lockdown itu harusnya ada kompensasinya untuk para pekerja yang upah harian.
1: Iya.
0: Kalau nggak mampu ngasih itu, yang nggak bisa lockdown.
1: Makanya banyak yang tetap ngotot keluar.
0: Iya.
1: Nggak usah jauh-jauh lah. Ojek online.
0: Iya, betul. Gua itu.
1: Ya, itu noket. Noket. Nekat keluar di Jakarta ini ya.
0: Noket lagi. Noket. Ngisep toket tuh namanya noket. Kayak nempeng, nyusu, kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Sejauh tuh, nyoket. Ya, ada yang nekat memang untuk tetap bekerja karena upah harian, gimana lagi. Kan aku juga ini, Bang. Van. Juga penyiar radio juga kan ya, di Malang. Terus terima request dari komentar Facebook gitu. Ada yang komen gini loh, seorang wanita. Semangat buat suamiku yang kerja. Jangan takut corona. Semangatlah bekerja suamiku, jangan takut corona. Keluarga lebih penting. Itu apa?
1: Iya, karena dia...
0: Itu apa? Apa ya?
1: Emang dia takut ataupun ngeri atau khawatir. Cuman daripada anak istrinya yang di rumah kelaparan, dia kerja kayak gitu.
0: Ya, itu itu bisa termasuk sifat pahlawan seorang lelaki. Tapi kalau menurutku kalimat itu keluar dari sang istri kayak semangat bekerjalah, jangan takut corona, keluarga lebih penting. Dia kayak ya udahlah, lu kena corona nggak apa-apa, yang penting keluarga tetap makan. Kayak kesannya malah gitu kalau si istri yang ngomong.
1: Jangan ya juga sih.
0: Jangan takut corona, keluarga lebih penting. Lah dia nggak tahu apa kalau dia bisa pulang bawa corona.
1: Untung gua belum nikah ya.
0: Tuh. Kalau untuk sang suami, aku akan tetap bekerja demi anak dan istriku. Ya itu sifat kepahlawanan seorang laki-laki pasti akan timbul. Tapi kalau keluar dari sang istri, jadinya kayak ya.
1: Kasian juga ya.
0: Mati-matilah demi keluarga, kayak gitu sih kasarnya. Ya kasian dong. Ya, sudah pasti kasian itu. Kayaknya mungkin maksud si istri baik, cuman menyusun kalimatnya yang gak bisa kayaknya sih. Gak mungkin dong dia rela suaminya corona, kan gak mungkin. Kayaknya kalimatnya aja yang dia gak bisa nyusun. Itu komentar di Facebook waktu siaran radio.
1: Yang banyak aku lihat itu PHK sekarang. Gara-gara ini.
0: Itu sama ada
1: gaji setengah.
0: Ya, itu ada. Tapi kalau PHK nih, Van. Saudara gue ada yang kena PHK juga. Ada dua sisi kenapa PHK. Di sisi satu, ya karena pandemi corona. Di sisi dua adalah, ini pemikiran negatif para karyawan yang kena PHK. Perusahaan mengambil kesempatan PHK sebelum hari raya. Biar enggak bagi-bagi THR. THR gede
1: kalau yang
0: kan?
1: Setengah. Kalau yang setengah, menurut aku, bersyukurlah kalian kerja di rumah tapi gaji setengah.
0: Betul, setuju.
1: Daripada kalian enggak digaji.
0: Daripada PHK.
1: Banyak yang ngeluh.
0: Daripada yang upah harian kan ya. Upah harian tuh berat loh.
1: Iya.
0: Untungnya nih. Kalau Gojek sudah pasti upah harian. Tapi untungnya di profesi penyiar radio. Yang pertama, aku gak ketemu penyiar lain. Jadi setiap pindah jadwal, aku keluar, yang lain masuk gitu. Dan penyiarnya di radioku sedikit. Karyawannya dikit maksudnya. Karyawan dari jumlah keseluruhan tuh dibanding radio lain sangat sedikit. Jadi minim banget ketemu orang. Paling enggak ketemu satu orang cleaning service. Itu aja enggak tiap hari. Jadi masih ada untungnya sih. Itu pun masih ada rasa takut karena yang pakai MOS bukan cuma aku. Jadi kalau udah megang MOS enggak udah kayak baru megang tai rasanya. Pengen cepat cuci tangan sama sabun.
1: Padahal dulu sabun itu konten negatif ya.
0: Waduh. Ya sekarang sabun kita gunakan dengan benar lah ya.
1: Pernah sabun jadi langka, susah dicari.
0: Iya.
1: Habis diborong orang, luar biasa kan? Untuk yang di kota-kota besar ya, kalau di daerah ya enggak lah.
0: Kata Ipang, aku sebagai suami malah marah kalau istriku malah ngobrol angka kematian. Oke. Soalnya psikologis juga turut andil pada saat ini. Gini aja sih kalau pemikiranku, jangan membesar-besarkan masalah ini meskipun masalah ini serius. Cukup kasih info yang memotivasi. Ya. Terlalu mempermasalahkan juga buruk karena panik ya. Panik yang berlebihan itu gak baik juga. Terlalu meremehkan juga gak bagus juga. Ada sebutannya kayak Urban Dictionary gitu. Kamus buatan masyarakat. Orang yang terlalu panik ya, sehingga mereka menghabiskan stok-stok di supermarket. Sama lebay lah pokoknya. Terlalu panik sama yang terlalu meremehkan. Itu ada sebutannya COVID diet apa ya? COVID diet. Jadi sebutan untuk orang-orang yang terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Jadi kita yang normal aja, terlalu takut juga tidak terlalu membesar-besarkan. Juga tidak terlalu meremehkan. Ya sewajarnya kita tetap waspada, tetap cuci tangan gitu. Kata ketikanku kebaca kayaknya skip bolu, makanya ngetik yang penting dong. Jadi yang salah kondisinya atau pemikirannya, jadi baca dari atas nih. Kita coba untuk memotivasi agar psikologis orang lain juga positif. Aku susah sih kalau memotivasi orang. Gimana nih, Van?
1: Sama.
0: Sama. Iya, yang bisa aku anjurkan cuma waspada. Jangan terlalu meremehkan juga, jangan terlalu berlebihan. Panik tuh nggak masuk. Nggak masuk panik. Ada orang yang terlalu panik juga sudah nggak masuk tuh. Terlalu meremehkan juga enggak. Tapi aku berada di tahap menolak temanku untuk datang ke rumah. Aku udah di tahap itu beberapa kali udah.
1: Wah, ada teman itu yang dari mana dulu datang ke Jakarta itu pas akhir bulan 3 kemarin. Ngajak ketemuan tuh, aku nggak mau.
0: Nggak mau ya?
1: Walaupun dia jauh. Lagi serem-serem gini. Iya. Yes. Walaupun serem. Lagi serem-serem yang di Jakarta anjir. Ya, makanya. Itu pas lagi di mana ya? Berapa ya? 500 atau 700? Sekarang yes. Udah 1200-an. 1268. Tanggal 6 April ya. Iya.
0: Karena aku sendiri juga waktu siaran gak pernah capek untuk ngasih arahan, udah di rumah aja, jangan nongkrong dulu, kalau mau ke rumah teman nanti dulu lah ditunda. Tapi setelah menganjurkan gitu di udara, di frekuensi, terus aku ngongkrong sama teman kan, kayaknya nggak enak gitu. Jadi ya, ya betul. Tetap konsis lah teman, ada beberapa teman ke rumah ya, udahlah, nggak usah dulu, sabar dulu, ngapa? Kalau kangen video call kan bisa. Ya, kita siaran ini pun sebagai bentuk untuk tetap di rumah ya, Van ya.
1: Iya.
0: Enggak juga sih.
1: Udah berapa?
0: Meskipun
1: berapa
0: boleh hari. Meskipun boleh keluar rumah, kayaknya kita juga enggak akan siaran bareng untuk ketemu sih.
1: Iya.
0: Itu. Ipang bilang termasuk aku ngajak ngopi. Ya benar, benar. Tapi Ipang ngajak ngopi tuh pas baru-baru ada yang positif 2 orang. Itu aja aku udah nolak. Dia bilang aku di Malang, Pri. Ngopi enggak nih? Enggak usah deh, Bang. Gitu. Ya udahlah. Ya udah ditunda aja dulu. Sebenarnya pengen, udah lama enggak ketemu Ipang sejak gathering ya, Pang ya.
1: Wah, lama juga. Sampai lagi berarti ya.
0: Gathering kan lu enggak ikut anjing.
1: Masa sih?
0: Yang 2018.
1: Oh, enggak. Aku sibuk itu. Apa mbak? Oh,
0: kelulusan, iya. Kelulusan.
1: Wisuda.
0: Ya.
1: Akhirnya gue lulus, coy.
0: Ini gue rekam nih. Coba katakan lagi, terus gue kirim ke David.
1: David, 7 tahun tuh bukan hal yang menghina. Menghina apa ya kata-kata? 7 tahun itu bukan apa ya? Loh, kita tuh kuliah masuknya susah. Nikmatin aja. Kalau batasnya 7 tahun, kita 7 tahun, cuy.
0: Kan gue minta lu motivasi, Van.
1: Oh iya ya.
0: Bukan disuruh betah-betah di kampus, anjing.
1: Oke. Aku dulu itu skripsi, kalau orang-orang ya, 6 bulan atau setahun ya. Aku 1 bulan.
0: Karena mepet.
1: Salah satunya. 1 bulan itu langsung 2 ujian.
0: Karena biasa. Karena deadline kan?
1: Iya. Deadline.
0: Dipaksa karena keadaan. Iya, bagus itu. Kayaknya David juga mulai ngebut sih ini.
1: Oh, karena cuman hasilnya juga enggak mengecewakan sih.
0: Oh iya.
1: Iya. Mungkin orang ada ya. Ini temen gue itu karena udah di deadline tapi kayak dia itu diajak kita, ayo yuk kita bikin bareng, kalau lu nggak bisa kata-katanya kita coba ubah-ubah gitu bareng-bareng, tapi dia maunya sendiri, alhasil TU.
0: Karena nggak selesai.
1: Nggak selesai, padahal udah dikasih keringanan, dia udah tercatat lulus gitu tapi belum selesai, tapi dia nggak mau nyesain. Akhirnya DU.
0: Sayang banget itu. Kalau David kayaknya udah ngebut sekarang soalnya. Beberapa kali Fit main. Kayak ngajak nge-game kan, main draft tuh.
1: Jangan. Hah? Aku waktu skripsi itu sebulan. Enggak. Ya, kita mulainya sebenarnya di pertengahan semester. Cuman masih terciduk dengan namanya game.
0: Dota apalagi ya. Ya tapi David bisa nolak ya. Ntar mas masih ini revisi. Oh ya oke. Aku ya oke. Ya bagus juga. Cepat-cepat lulus lah. Cepat-cepat kerja.
1: Iya setelah udah deadline. Apapun gamenya nggak disentuh cuy.
0: Tapi sekarang masih balik ke game lagi lah kalau udah lulus ya. Jadi bebas lah.
1: Untuk masalah nge-game akhir ini beberapa sekarang ya. Bisa dibilang gak gila dulu.
0: Gak segila dulu.
1: Iya kalau dulu misalkan kita main game. Kita sebut inisialnya Dota. Bangun tidur Dota. Makan, habis makan, Dota. Tidur lagi, tengah malam bangun, Dota lagi. Sekarang enggak.
0: Sekarang dompet memaksa untuk kita enggak Dota dulu kayaknya.
1: Sebenarnya bukan dompet sih kalau bukan untuk ya. Sekarang. Karena Dota itu tidak mengeluarkan uang.
0: Oh, bukan, bukan.
1: Paling kuat.
0: Bukan mengeluarkan uang untuk Dota, tapi kita berhenti Dota untuk pergi bekerja gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Kayaknya itu kayaknya itu terjadi ke semua orang kayaknya. Bukan semua orang, kebanyakan orang kan, di mana sebelumnya dia edik banget ke sebuah game, tapi waktu masuk dunia kerja itu enggak segila dulu. Itu kayaknya hampir banyak orang, termasuk aku sendiri juga.
1: Tapi untungnya aku kerja di mana kerjanya itu
0: bisa Dota.
1: Lagi senggang.
0: Bisa Dota.
1: Aku di kantor main Dota, coy.
0: Anjing itu kan. Iya sih.
1: Padahal apa ya, tempat dudukku belakangnya apa? Manajerku. biarin aja.
0: Bisa
1: ada
0: ini.
1: Ada kerjaan baru.
0: Ada momen manajermu ngelihat Dota diem-diem enggak? Atau enggak?
1: Kadang malah nonton.
0: Kadang nonton dong. Ya tapi profesional ya. Ketika ada kerjaan ya dikerjain dulu.
1: Oh iya. Ya,
0: itu bos yang fair sih. Itu bos yang fair banget tuh. Ya, kayaknya asik.
1: Iya.
0: Kayaknya
1: kalau kita.
0: Kayaknya bukan orang kerja. Cina sih.
1: Bukan. Orang Bekasi.
0: Bosku radio orang Cina.
1: Terus kalau direkturnya orang Arab sih.
0: Iya. Yeah, ya. Asik sih kalau punya bos yang fair gitu. Jadi yang penting kerjaan selesai dulu.
1: Iya.
0: Anjing lucu banget. Ipang. Aku udah rakit PC, tapi gak berani bawa pulang. Diumpetin di gudang kantor. Anjing. Lagian kenapa masih PC juga sih? Kalau mobile, laptop aja lah.
1: Kalau sebelum merakit PC itu lu planning dulu, Pang. Lu bisa menggunakannya enggak?
0: Iya, bener juga. Iya, iya.
1: Kalau seandainya lu cuman buat main Dota aja ya, cah. Dota atau game-game ringan, beli aja laptop yang seharga ya 10 juta masih kuat kok.
0: Ya anjing, 4 juta tuh udah kuat, Cok. Kalau Dota doang.
1: Enggak. Dota sekarang beda sama yang dulu, cuy.
0: Oh iya, 6 juta lah, 6 juta. 6 juta lah. Nggak harus 10 juga, cuy.
1: 10 biar enak aja ngelihatnya.
0: Biar PUBG PC juga ngeran.
1: Kalau PUBG PC 10 juta, aduh, render.
0: Oh, PUBG Lite deh, PUBG Lite.
1: Nah, itu masih bisa lah. Cuman kalau kalian mau perakit PC sekarang, jangan dah, jangan.
0: Kenapa tuh?
1: Komponen lagi lah mahal sekarang, cuy.
0: Oke.
1: Lagi naik daun.
0: Karena ini ya, karena dolar ya. Karena pandemi, dolar naik.
1: Tapi anehnya, harga laptop masih normal, coy.
0: Iya, laptop normal. Kayaknya laptop udah diimpor duluan sebelum dolar naik.
1: Laptop baru, yang baru keluar juga masih apa normal kok.
0: Oh, oke. Ya sih, aku beli laptop juga harga normal sih.
1: Cuman kalau laptop untuk netizen-netizen kayak kita ini jangan beli di atas 15 juta. Ya, jangan di atas 15 juta. Mending rakit PC kalau 15 juta.
0: Ya anjing. Aku aja nyari laptop di bawah 7 juta, cuk. Kok dianjurkan jangan di atas 5 juta sih?
1: Kan ada tuh yang ROG yang harga 20. Yang nah, itu yang walaupun dia speknya GG, cuman mending build PC lebih puas.
0: Atau ini, aduh, aku lupa namanya lagi. Bentar.
1: Apa Alienware?
0: Bukan, MSI. Bukan. Mothership.
1: Hah?
0: Mothership. ROG Mothership. Tahu enggak?
1: Enggak tahu, aku ada taunya motherboard.
0: Enggak. Ya, ntar lihat lah Mothership. Itu keren, laptop gaming keren. Itu ya keren dah pokoknya. RTX 2080.
1: Oke. Di atas 3, ya paling di atas 30.
0: Di atas sih memang. 64 GB RAM.
1: Oke, 60 paling.
0: i9 generasi 9.
1: Oh. Laptop kalau udah i9 jangan beli.
0: Jadinya jangan beli.
1: Panas.
0: Ini udah di beda dengan laptop yang lain sih, untuk konstruksi mesinnya si mothership ini. Jadi mesin dia nggak dibawa keyboard.
1: Ah, mesin dia nggak dibawa keyboard, tapi
0: di belakang layar. Sampai.
1: Oh?
0: Terus
1: layarnya panas tuh.
0: Pembuangan anginnya langsung ke belakang.
1: Ke belakang.
0: Okay. Langsung ke belakang. Jadi berat di layar. Keyboardnya ini bisa dilepas karena wireless juga. Tapi secara teknis fungsinya kayak laptop, bisa ditutup. Gak apa-apa ya, obrolan kita agak melebar ke laptop dikit ya. Bentar lagi kita tutup juga kan.
1: Oh gitu.
0: Terus SSD 3x512 GB SSD.
1: 3x512 GB. 3 berarti.
0: Ya, SSD.
1: Ada 3.
0: Kayaknya sih, kalau 3x512 kayaknya ada 3 sih. Harusnya. Nggak mungkin dibawa 1 tera kan. Oh, untuk harga segini. Oh, 17,3 inci, slim, UHD 4K, bonus MOS, RGB, headset RGB, ROG semua tuh ya bonusnya.
1: Bonusnya kayak gitu ya. Harganya ya.
0: Refresh rate 60Hz kayaknya yang 100 ada. Refresh rate 60. Bonusnya nih ya. Headset ROG, mouse ROG. Terus keyboard ini per key-nya ada RGB-nya. Per key. Yang dilihat ya. ROG mothership.
1: Oke, aku mau ngeliatin kalau harganya 60-an, mending build yang aku build.
0: Harganya gak masuk akal cuy. Kardusnya kayak kardus TV.
1: Oh, oke.
0: Okay. Harganya 100. Kemarin waktu baru launch 130. Aduh, responnya cacuk. Aduh. Wah, itu laptop loh, cuy. Itu laptop segitu mahal dipakai operator podcast di Deddy Corbuzier itu.
1: Itu doang anjir. Rakit PC aja 5 juta udah cukup itu buat kayak gitu doang.
0: Oh, RTX-nya RTX berapa? 50.
1: RTX berapa?
0: RTX 2080.
1: Kalau cuman buat visual cuman apa?
0: Itu kan kalau buat operator ya 5 juta bisa sih. Tapi
1: enggak butuh VGA gede-gede.
0: Ngeditnya dong.
1: Render gede-gede.
0: Iya, enggak segede itu. Cuman butuh gede juga buat edit video. Cuman enggak segede ini juga sih. Memang mubazir sih anjing.
1: Tergantung dia pakai aplikasi apa sih?
0: Gitu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya ada yang aplikasi buat ngedit video itu dia membebankan prosesor, ada yang membebankan VGA. Jadi kalau orang-orang itu streamer yang nggak butuh kita edit video, dia pasti cari prosesor yang high end.
0: Iya iya. Ya.
1: Contohnya ya. Ryzen 9 atau i9.
0: Ya, sekelas itulah.
1: Reaper, ya, karena lebih kuat. Mungkin udah pakai minyak lintah.
0: pakai Titan Gel.
1: Oh. Nah, tuh untuk Ipang. Pakai itu.
0: Aduh. Aduh. Oh, Van. Kayaknya kalau laptop itu tadi buat ngerjain skripsi bisa cepet, Van.
1: Prosesnya cepet, tapi otak yang dipikirkan kan beda prosesor, say.
0: Brainware-nya berarti ya, brainware-nya yang bermasalah.
1: Iya.
0: Software sama hardware gak masalah, brainware ini.
1: Iya, mungkin harus di-upgrade manual itu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. RAM aja bisa download, masa brainware gak bisa?
0: Eh anjing, RAM download gimana maksudnya?
1: Ketika jadi Google download RAM, download lah.
0: Sama download VGA kalau kurang.
1: Hah, iya, paling gambarnya ini download.
0: Iya, gambar. Oke, okay, kayaknya obrolan udah jauh dari corona ini. Awalnya ngobrolin soal corona.
1: Iya, celingan lah.
0: Celingan gak apa-apa. Namanya, ya. Namanya juga ngobrol kan ya.
1: Iya, kalau tegang mulu kan nanti yang enak yang cewek.
0: Yang enak istrinya Ipang. Kalau yang tegang Ipang.
1: Iya, kalau tetangga yang tegang ya istrinya tetangganya yang.
0: Bacot tuh. Kapan-kapan aku pengen ngobrol sama Joy sih, kayaknya enak ngobrolin.
1: Oh, nanti coba kita kontak atau dia masih sibuk membuat video yang di YouTube.
0: Oh, dia main di YouTube sekarang?
1: Karena kerjaan. Gak tahu apa itu. Hmm. Programnya kerjaan apa.
0: Oh iya, ini ya BNI itu ya?
1: BNI itu apa?
0: Kapan hari dia nge-share video dia cover sama... Oh, BTN, BTN.
1: Oh, tas kok berubah banget
0: tuh. Suara apa nih barusan?
1: Itu, Ipang keluar. Belum apa-apa udah keluar, Pang. Aduh. Padahal dia kan BTN tuh. Mm-hmm. Si Joy. Untuk masalah gaji pasti kalau orang baru masuk bank itu pasti enggak full. Pasti setengahnya. Udah ku ajak di perusahaan gua ada satu slot untuk network. Dia kan kuliahnya bagian network kan dulu.
0: Ya paham lah ya.
1: Tinggal lu tahu kan dasarnya, terus belajar dikit-dikit. Gak mau cuy. Padahal kalau dia masuk, weh, gak setengah, lumayan.
0: Iya sih. Ya, tapi mungkin berat juga kayaknya mikirnya itu. Kayak resiko keluar, apakah nanti lebih nyaman, kan itu pertimbangan juga, Van.
1: Iya, cuma kan dia baru masuk.
0: Oh, baru. Ya, baru sih.
1: Baru masuk di bank itu.
0: Ya, gak apa-apa
1: baru
0: juga sih.
1: Kita itu November ya kerjanya. Selisih 2 atau 3 hari lah. Dia diterima, mas langsung masuk besok. Kalau gua besoknya lagi gitu.
0: Okay.
1: Ada slot 1 network. Udah ditawarin. Lu kirim aja CV ke situ ada 1. Kagak mau. Udah tahu kan bininya udah hamil, pasti dia butuh tabungan. Kalau gajinya masih pas-pasan, nanti buat ngelahirin gimana gitu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Udah tahu kalau biaya di sini itu enggak semurah kayak di daerah.
0: Aku sebenarnya pengen sih kerja di dunia radio tapi di Jakarta, tapi ya kayaknya kemampuan belum mampu. Aku beberapa kali lamar juga tapi kayaknya skill kurang.
1: Oh, enggak apa-apa. Yang penting ada kemauan. Di situ ada kemauan itu.
0: Di situ ada kegagalan yang menanti.
1: Kalau kegagalan itu adalah suatu yang untuk menuju kesuksesan, itu untuk orang awam kayak kita cocok. Tapi kalau untuk dokter enggak, jangan.
0: Iya, jangan. Jangan dong. Kalau ya, itu awal dari kematian dong.
1: Iya, udah mati dong. Bahaya.
0: Oke, okay. Ipang sudah mulai keluar masuk juga. Tapi kita terakhir ya, udah mau jam 1 juga. Thank you. Ini jadinya podcast nih kayaknya.
1: Bisa jadi.
0: Makasih ya, Van, Pang sama-sama juga. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, mungkin topik-topik yang lain juga.
1: Yang but, penting still, still apa still? Pokoknya itulah healthy gitu.
0: Tetap jaga kesehatan gitu gampangnya.
1: Iya, yeah, bahasa Inggrisnya saya agak kurang.
0: Oke, okay, terima kasih. Ada skipper, bro. Thank you. Jaga kesehatan, bro ya. Kalau ada gejala-gejala atau orang sekitar, dilaporkan aja ke 119. Untuk sobat inspiratif yang lainnya, tetap jaga kesehatan. Yang pengen ngobrol bareng RG Safe, boleh PV aja. Kita kapan-kapan susun topiknya dan atur jamnya gampang lah. Thank you sobat inspiratif. Kita pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mantap. Oh, mantap. Start kamu. Terkirut.

Dan kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspi Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin

SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well,
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
7: batas.
10: Hi sobat inspiratif. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.

0: dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut. Salah.
2: Keliru, Cuk.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
4: Inspiradio.
5: Radio.
6: Inspiradio.
0: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

bentar ya. Oke, lanjut. Semoga gak keluar lagi ya. Ini tiba-tiba keluar dari aplikasi sendiri gitu. Oke, lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya seseorang itu merasa cemas ketika kebiasaannya tidak terpenuhi atau ketika keinginannya tidak berjalan sesuai rencana gitu. Yang artinya adalah ketika seseorang memasuki 10 hari sebelum Lebaran, orang-orang akan sibuk dengan rencananya, dengan kebiasaannya, dengan kemeriahannya, yang dimana malah membuat seseorang menjadi tertekan. Karena hanya ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka orang itu akan merasa cemas. Atau ketika tidak, atau ketika satu saja hari yang terlewat, atau satu saja sesuatu, atau mungkin apa ya, item gitu ya, yang tidak terpenuhi gitu, seseorang akan menjadi lebih cemas, apalagi dalam

10 hari terakhir sebelum lebaran kita seperti diburu waktu gitu untuk memeriahkan hari kemenangan gitu. Padahal yang seharusnya ketika kita masuk ke hari raya kemenangan, kita harusnya benar-benar bahagia, benar-benar meriah, benar-benar kita menang gitu. Bukan kok kita jadi sibuk mencari uang lebih, atau kita menjadi lebih sibuk untuk apa ya, untuk wow atau untuk terlihat meriah di hari kemenangan, padahal sebenarnya itu juga adalah suatu hal yang membuat kita menjadi lebih cemas daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang mau mendekati hari H, orang itu kepanikannya akan meningkat, disadari atau tidak disadari. Ketika seseorang menunggu sesuatu dan sesuatu itu berjalan mendatangi dirinya, maka kepanikan atau nervous itu akan semakin tinggi tingkatnya. Ini disadari atau tidak bahwa banyak banget orang-orang yang seperti terburu-buru gitu untuk beli baju, beli kue, beli cat, atau beli angpau, atau beli atau menukarkan uang gitu ya, yang artinya malah membuat dia semakin terburu-buru, yang malah membuat dia semakin lebih cemas daripada hari-hari yang sebelumnya. Padahal kita tahu sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menahan, bulan untuk kita tidak terlalu meluapkan semua nafsu kita, bulan kita untuk ngerem nafsu kita gitu, ngerem hawa nafsu kita gitu, yang tiba-tiba masuk ke sebuah hari kemenangan di mana kita sudah terbebas atau sudah dinyatakan menang dari sebuah pergulatan hawa nafsu di bulan Ramadan, yang jadinya kita sendiri jadi tidak mencerminkan bahwa kita ini puasa, bahwa kita ini tidak menahan diri, bahwa kita ini tidak menjadi orang-orang yang benar-benar dapat mengendalikan nafsu gitu. Karena semakin besar ya, entah ini disadari atau tidak, semakin besar sebuah perayaan, semakin besar sebuah apa ya, sebuah ibadah yang dilakukan, maka akan semakin besar juga euforia yang telah dikeluarkan, dan semakin besar juga tingkat kecemasan yang dialami gitu. Karena kita baru effort untuk sebuah perayaan atau sebuah euforia gitu ya, maka 10 hari sebelum Ramadan itu adalah tingkat atau sebuah pemicu yang krusial untuk kecemasan kita gitu. Apalagi di tahun ini yang dimana lebaran dengan pandemi, yang kita sendiri
diberi batasan-batasan yang mungkin batasan-batasan ini agak samar gitu ya, yang dimana dilarang mudik tapi tempat wisata dan mal buka gitu, yang dimana peraturan-peraturan seperti ini yang buat kita menjadi bodoh amat, atau yang buat kita menjadi ya udahlah kita lebaran aja seperti biasanya gitu. Tentunya ini juga bukan sebuah peringatan atau bukan sebuah himbauan kepada teman-teman yang mendengarkan ini, tapi ini adalah sebuah apa ya, introspeksi diri gitu. Apakah kita benar-benar menang merayakan hawa nafsu, ataukah kita memang benar-benar kembali ke fitri. Ini maksudnya fitri, kembali fitroh ya, bukan fitri nama orang. Tapi yang jelas kepada kalian semua yang mendengarkan ini, lebaran adalah sebuah momen yang memang harus kita tempuh, yang memang harus kita meriahkan. Tapi bukan berarti kita sebuah momen di mana kita harus pesta pora, foya-foya, dan menghabiskan uang sebanyak-banyaknya gitu. Karena dengan adanya lebaran, harusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kedepannya gitu. Karena kalau misalkan dibuat sebuah perumpamaan, maka Ramadan ini adalah sebuah latihan kita untuk menghentikan hawa nafsu, menghentikan amarah, menghentikan semuanya, menghentikan mengerem diri kita untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Yang dimana ketika kita memasuki hari raya kemenangan, itu adalah kemenangan bagi kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Bukan berarti ketika hari raya kita malah balas dendam, kita malah menjadi sebuah pribadi yang dimana seperti seseorang yang sudah di penjara terus kemudian bebas begitu. Enggak seperti itu. Tapi Ramadan adalah sebuah pelajaran bagi kita semua gitu. Maka ini nyambung ketika pra-lebaran dan pasca lebaran. Maka pas ketika hari lebaran, kita harusnya bisa menerima diri kita, menerima keadaan dan situasi diri kita untuk menjadi pribadi yang dapat lebih baik. Karena kemarin waktu Ramadan itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik gitu. Bukan berarti ketika hari H lebaran kita balas dendam. Karena banyak banget saya temuin di lapangan, waduh, di lapangan. Nah, banyak banget kita temuin ya orang-orang yang ketika selesai Ramadan terus kemudian lebaran, itu mereka seperti balas dendam gitu. Seperti sebuah apa ya? Sebuah kebebasan gitu yang mereka dapatkan. Seperti sebuah mumpung udah selesai Ramadannya gitu, terus mereka makan
makan makanan yang sebanyak itu gitu, seperti orang-orang yang belum pernah makan gitu. Karena satu bulan Ramadan kita enggak diperbolehkan untuk sarapan atau makan pagi. Terus tiba-tiba pas hari H Lebaran kita malah makan pagi yang banyak banget, seperti sebuah pelampiasan gitu. Harusnya enggak seperti itu. Harusnya kita tetap menjalani hidup yang sesuai dengan porsinya. Namun kita lebih gampang untuk menahan nafsu atau ngerem istilahnya, agar tidak terlalu ngegas dalam hidup ini gitu. Karena banyak banget yang saya temuin orang-orang yang lebaran, ketika dia lebaran dia malah balas dendam akan segala nafsunya gitu, makan sebanyak-banyaknya, pamer sebanyak-banyaknya, terus marah semarah-marahnya, nangis-nangis-nangisnya. It's okay, gak apa-apa kalau memang kalian ingin balas dendam. Cuman kan dalam satu bulan ini kalian belajar untuk menahan hawa nafsu, menahan diri, menahan apa ya? Menahan amarah gitu ya. Yang artinya menahan lapar, yang artinya kita harusnya lebih expert atau lebih ahli dalam ngerem, dalam menjaga omongan, dalam menjaga amarah, agar ketika selesai lebaran kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Bukan kok kita kembali lagi ke awal kita sebelum Ramadan gitu, dengan pelampiasan yang begitu banyak gitu. Karena memang menyambung dari Ramadan dan hari raya gitu ya. Apalagi setelah pasca lebaran, ketika kita selesai melaksanakan lebaran gitu ya, kita kembali lagi ke kondisi atau aktivitas normal kita dalam 9 bulan ke depan, yang artinya kita akan menemui sebuah aktivitas yang dimana aktivitas ini akan menjadikan kita pribadi yang seperti biasanya gitu. Maka ketika pasca lebaran banyak banget orang yang ingin mengembalikan kenormalan aktivitas hidupnya gitu. Karena banyak banget orang yang sudah habis-habisan ketika dia lebaran gitu. Kayak misalkan sebelum

lain. Ketika hari H, dia bisa melampiaskan itu semua dengan uang-uangnya. Dia bisa ngasih ampau, dia bisa bahagia di hari lebaran. Tapi ketika pasca lebaran, dia malah menjadi orang yang kembali ingin balik modal, kembali ingin tidak mau rugi, karena waktu lebaran kemarin dia jadi orang yang memang benar-benar keluar uang banyak gitu. Karena memang manusia itu didesain untuk apa ya, untuk mengambil untung setiap saat gitu. Jadi ketika dia rugi, dia akan selalu berusaha keras untuk mengembalikan modalnya gitu. Paling enggak mengembalikan modalnya lah ya. Nah, sekarang saya sedang menemukan sebuah artikel tentang 10 cara menjaga kesehatan mental anak-anak lebaran di era pandemi. Oke, artikelnya lagi macet. Nah, karena ini adalah tahun kedua di mana keluarga dan anak-anak menikmati perayaan Idul Fitri di tengah pandemi, melansir dari Asian Image, kepala eksekutif Barnardo, Javed Khan, berkata tahun lalu sangat sulit bagi anak-anak. Mereka berjuang untuk menghadapi dampak setelah kehilangan dan duka penguncian, penutupan sekolah, dan kehancuran keluarga. Kami tahu komunitas muslim bersama dengan kelompok minoritas lainnya telah menghadapi tingkat kematian dan penyakit serius yang sangat tinggi. Perayaan lebaran kali ini banyak anak muslim mungkin merasa seperti terisolasi, bingung atau bahkan marah ketika mereka tidak bisa merasakan atau merayakannya seperti dulu. Karena berikut beberapa aktivitas dari pakar kesehatan mental anak-anak yang dapat membantu menciptakan Idul Fitri yang menggembirakan dalam situasi pandemi. Oke, okay. Saya baru ingat. Sebuah pertanyaan-pertanyaan dilontarkan ketika lebaran gitu ya. Karena ketika lebaran, orang-orang atau banyak banget anak-anak, para remaja atau manusia atau individu yang berusia dewasa akan menghadapi seputar pertanyaan-pertanyaan seputar lebaran. Ini menjadi concern atau menjadi topik utama ketika lebaran datang gitu ya, karena banyak banget anak muda yang memang mengalami ini gitu. Karena lebaran ini adalah momen atau sebuah aktivitas di mana keluarga banyak banget yang ngumpul untuk menyapa atau untuk menjalin silaturahmi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya biasa aja dilontarkan untuk
juga untuk keluarga, ke keponakan atau ke om, ke keponakan, atau pokoknya sebuah pertanyaan yang sangat umum yang ada di dalam keluarga ketika momen-momen lebaran gitu. Ini menjadi sebuah topik utama adalah pertanyaan-pertanyaan di mana yang kesannya pertanyaannya adalah pertanyaan yang biasa saja, tapi menjadi sebuah tekanan bagi anak-anak muda yang sedang berkumpul dengan keluarga gitu. Karena kita tahu bahwa manusia itu berkembang dan bertumbuh, dan setiap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu manusia mempunyai atau bahkan memiliki berbagai tugas yang harus dikerjakan gitu. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah melewati masa-masa itu akan selalu kepo atau bertanya tentang kondisi kita, atau bahkan hanya sekedar basa-basi supaya kita semua ada topik pembicaraan atau bahan obrolan agar tidak canggung gitu ya. Cuma pertanyaan-pertanyaan yang template sesungguhnya, karena memang pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering kalian dengar, kayak

kapan sukses dan lain-lain gitulah. Ini adalah sebuah pressure atau tekanan yang mungkin tidak disadari oleh om-om dan tante-tante yang ada di luar sana, bahwa sebenarnya banyak banget anak muda yang merasa malu, merasa bingung, atau bahkan merasa tertekan ketika ditanyain seperti itu. Karena banyak banget anak muda yang merasa dia bersalah ketika dia tidak memenuhi sebuah kriteria dari pertanyaan yang diajukan. Karena memang mungkin anak muda yang diajukan pertanyaan seperti itu, mungkin anak muda yang memang sudah melampaui tugas-tugasnya di usia pertumbuhannya, kayak misalkan sebenarnya usia dewasa adalah usia di mana seorang anak muda itu mempunyai pekerjaan dan mempunyai sebuah pendamping hidup gitu. Nah, ketika kedua hal ini tidak didapatkan oleh anak muda yang mencapai usia dewasa gitu ya, maka gak heran ketika om dan tantenya ketemu dia, terus kemudian om dan tantenya bertanya gitu, udah punya kerjaan belum? Atau udah punya pacar belum? Gitu. Yang dimana ketika mendengar itu, anak muda akan menjadi sedikit mendapat tekanan karena mereka gak tahu harus jawab apa. Sebenarnya jawaban template untuk pertanyaan yang template itu sah-sah saja gitu ya. Cuman seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai sebuah mimpi atau sebuah tugas-tugas gitu yang harus dipenuhi di usia tertentu gitu. Yang dimana ketika tugas ini tidak terpenuhi, maka mungkin dia akan dinilai sebagai orang yang gagal gitu. Padahal pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dijawab dengan sangat mudah. Tapi kan yang namanya apa ya, manusia, yang namanya kegiatan bersosialisasi gak semudah yang dibayangkan gitu. Kita akan bilang belum dengan senyum kecut, atau kita akan bilang sejujurnya dengan hati yang memang sangat sangat tertekan gitu ya, atau malah kita berbohong. Itu kan tiga opsi yang mungkin akan dipilih oleh anak-anak muda ketika menjawab pertanyaan seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja kalian mau menjawab apa gitu. Yang jelas seharusnya pertanyaan seperti itu tidak menjadikan kalian mendapatkan kecemasan atau tekanan yang lebih tinggi gitu. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang ditanyakan kepada saya gitu. Ketika masuk libur lebaran, ketika berada di dalam kondisi di mana banyak banget keluarga besar yang mengumpul gitu. Karena banyak banget dari mereka yang merasa malu, merasa gagal ketika tidak dapat menjawab pertanyaan dengan memuaskan gitu. Sebenarnya ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau
kondisi-kondisi yang seperti itu sebenarnya kita sendiri yang mengalami gitu. Sebenarnya pertanyaan itu pertanyaannya nggak terlalu penting, yang dimana pertanyaan itu nggak dijawab pun nggak masalah gitu kan, karena kita yang mengalaminya gitu, kita yang mempunyai sebuah apa itu namanya arus hidup sendiri gitu. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan itu secara memuaskan gitu, kita bisa saja langsung jujur dan meminta sebuah masukan gitu, yang walaupun masukannya ya begitu-begitu saja gitu. Tapi seharusnya kita nggak perlu, saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu minder, bahwa minder itu juga perlu ketika kita memasuki sebuah fase di mana kita harus menjalani atau melaksanakan tugas dengan baik, tapi nyatanya tidak gitu. Karena memang urusan hidup kita itu kita yang tanggung. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dan orang, tapi mau tidak mau kita dihadapkan di sebuah apa ya, di sebuah kondisi yang seperti ini gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah informasi tentang bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlontar ketika Lebaran tiba gitu. Kita kembali ke artikel cara menjaga kesehatan mental anak-anak saat Lebaran di era pandemi. Salah satunya adalah memasang dekorasi, menciptakan tradisi memasang dekorasi Idul Fitri bersama akan menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh anak setiap tahun. Kalian dapat membeli dekorasi Idul Fitri secara online atau dapat membuat potongan bintang dan bulan sendiri yang akan disukai anak. Seni dan kerajinan dapat memberikan relaksasi, gangguan dan penyerapan untuk anak dan sangat bermanfaat bagi kesehatan mental mereka. Ada lagi yang lain, aktivitas yang lain adalah memasak dan makan bersama. Wow.

Oke, ngeheng. Tunggu ya, lagi ngeheng. Laptopnya ngeheng, guys. Sorry. Memasak dan makan bersama ini juga bisa menjaga kesehatan mental anak saat lebaran, karena agar menciptakan sebuah kedekatan gitu kepada orang tua, kepada orang terdekat, dengan masak dan makan bersama. Dimana dengan terciptanya kedekatan yang intens kepada orang tua dan orang terdekat, itu akan menjadi sebuah self healing bagi kesehatan mental anak-anak gitu. Pokoknya yang penting ketika anak-anak masuk ke sebuah aktivitas atau sebuah perayaan, anak-anak harus mengerti dulu tentang isi dari perayaan tersebut. Karena perayaan-perayaan tersebut akan menjadi sebuah momen yang akan diingat oleh anak setiap tahunnya. Karena momen-momen yang seperti ini juga akan menjadi sebuah momen yang akan diteruskan oleh anak kita gitu. Karena memang anak-anak memang harus disibukkan dengan berbagai macam aktivitas gitu ya, agar apa ya, kognisinya atau otaknya itu terasah secara baik gitu. Karena memang dengan aktivitas-aktivitas ini anak-anak menjadi lebih sibuk dan lebih mengerti akan susahnya atau akan senangnya suasana saat kita memasuki sebuah aktivitas yang baru. Namun jangan lupa tentang memasak atau memasang dekorasi atau apapun itu untuk mengajari nilai-nilai ya yang baik kepada anak, agar anak-anak

apa ya, dapat memberikan sebuah makna atau dapat mengerti sebuah makna dari salah satu aktivitas yang dilakukan. Kayak misalkan bikin kue atau bikin atau beli baju bareng gitu ya, agar anak itu tahu kenapa kok kita harus beli baju, kenapa kok kita harus bikin kue. Itu anak harus diajak berkomunikasi atau diberitahu bahwa bikin kue dan beli baju adalah sebuah tradisi, adalah sebuah simbol di mana kita harus begini begitu, agar si anak juga mengerti bahwa semua aktivitas Lebaran atau Idul Fitri kita itu menjadi sangat bermakna gitu. Agar anak tidak kehilangan momen, agar anak tidak kehilangan sebuah pertanyaan, agar anak tidak kehilangan sebuah rasa penasaran, di mana anak-anak akan lebih menghargai sebuah aktivitas atau sebuah ibadah yang sering kita lakukan gitu. Yang jelas di Lebaran kali ini kita memiliki atau menghadapi sebuah aktivitas-aktivitas yang baru, sebuah kebiasaan yang baru, di mana kebiasaan yang baru ini sangat sangat mungkin untuk kita jadi orang yang lebih cemas lagi gitu. Karena dengan peraturan yang baru, dengan banyak sekali larangan dan himbauan, akan membuat diri kita menjadi lebih cemas daripada biasanya. Saya yakin semua orang juga merasakan hal itu, karena memang semua orang juga ingin semuanya kembali normal gitu. Tapi di Lebaran kali ini saya harap para pendengar juga tidak kehilangan sebuah makna Idul Fitri yang harusnya kita apa ya, yang harusnya kita jaga bersama, yang harusnya kita maknai bersama sebagai sebuah momen di mana momen kemenangan, momen kita untuk bersukacita merayakan sebuah kelulusan kita menjaga hawa nafsu dalam satu bulan. Dan cara para pendengar juga mengerti bahwa selesai Ramadan kita akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bukan berarti kita selesai Ramadan kita melakukan pelampiasan sebuah apa namanya, hawa nafsu yang ditahan-tahan sejak kemarin. Pokoknya yang jelas, saya berharap bahwa kita semua dapat barokah, dapat berkah dari Lebaran tahun ini. Karena di Lebaran tahun ini memang sangat berbeda, dan di tahun ini juga semuanya akan sangat berbeda. Jadi begitulah
mental mantul hari ini, karena sudah 1 jam saya ngobrol sendiri. Karena saya 1 jam sudah menemani kalian, dan semoga kalian jadi lebih baik, jadi pribadi yang lebih dapat menahan hawa nafsu, dan semoga semua pahala dan keberkahan akan berlimpah kepada kalian. Oke. Mantel mantul mau pamit. Selamat malam, dan semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap bahagia. Saya Ian Santiko mau pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja.

Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio

Kopi Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream kopi URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

Inspiration Tampa.

Oh, baby, it's

0: inspiradio.id ya, kasih tahu teman-temannya untuk ngedengerin juga. Di sini ada Dodi Andrianus bakal ngobrol-ngobrol bareng teman juga yang biasa ngisi di YouTube-nya Dodi. Ada Diana.
1: Hai.
0: Panggilnya Diana.
1: Aku lagi.
0: Bener ya? Bener ya?
1: Diana. Lady Day, Lady Day. Diana.
0: Sebenarnya aku tuh bingung mau nge-podcast bareng siapa ya. Ternyata
1: kehabisan ya.
0: Enggak gitu. Terus datanglah sebuah chat atau DM di IG kemarin. Aku kapan? Ah, ini dia. Boleh juga ini. Aku suka orang yang mengajukan diri.
1: Karena ada yang nawarin.
0: Gak ada kerjaan ya, gak ada kerjaan. Tapi kalau aku lihat ya, Diana ini memang suka banget kayak ikut-ikut rekaman gitu ya. Padahal gak ada duitnya, kok mau juga bingung.
1: Seneng aja. Kepuasan
0: ya?
1: Batin tersendiri ya.
0: Padahal dulu waktu kita main rekam-rekaman itu juga masih ini ya. Kamu belum terlalu keliling dunia gitu.
1: Keliling dunia, amin. Semoga ya.
0: Jadi kesibukan
1: dunia apaan, baru aja ke ini. Ke seberang pulau, dari keliling dunia.
0: Jadi, buat Sobat Inspiratif yang ngedengerin langsung di inspiradio.id ataupun yang nanti ngedengerin lewat YouTube-nya Inspiradio, sekarang Dodi ini lagi ngobrol sama Diana jarak jauh ya dari rumah masing-masing.
1: Ya, long distance.
0: Meskipun satu kota sih sebenarnya.
1: Tapi hatiku tetap di kampus.
0: Aduh, oke. Ini yang mendengarkan kurang aman ini.
1: Dan yang jomblo.
0: Diana ini sebelum corona, dia ini suka keliling Indonesia. Keliling dunia juga sih. Dodi pernah lihat fotonya di Marina Bay.
1: Marina Bay,
0: Singapura. Ya. Nah, itu ngapain sih keliling-keliling kemana-mana? Anda itu ngapain? Ngapain?
1: Ke Singapura.
0: Kemana-mana. Kan banyak tuh di Instagram, banyak fotonya kan kemana-mana.
1: Nggak kemana-mana sih sebenarnya. Itu cuman posting diulang-ulang aja. Sebenarnya satu kali ke Bali, habis itu diposting ulang-ulang.
0: Enggak. Masa sih? Kayaknya enggak deh.
1: Kebanyakan sih apa ya. Karena dulu aku sempat ikut freelance jadi tour guide. Ya, jadi alhamdulillah itu pekerjaan yang membuahkan hasil dan juga membuahkan apa ya, pengetahuan. Karena saya kerja, kita ketemu banyak orang, dan plus hiburan gratis. Itu sih enaknya.
0: Awalnya, ini ada yang ngajak atau ada yang nawarin atau ngelamar kah?
1: Karena dulu aku basicnya emang di dunia pariwisata, terus ada link kebetulan, akhirnya karena aku orang yang juga gak bisa diem, maksudnya gak bisa diem tuh kayak bingung gitu loh kalau gak ada kerjaan gitu. Waktu itu
0: sepertinya Anda tidak bisa tidak punya duit, bukan tidak bisa diem.
1: Sekali, itu realita ya, itu fakta bahwa kita tidak akan bisa hidup.

0: tanpa uang, benar ya, enggak?
1: Betul.
0: Nafas ya, kita tidak akan hidup tanpa uang selain nafas.
1: Ya terus.
0: Ya oke. Terus karena emang butuh duit, sempat nganggur lama.
1: Betul.
0: Akhirnya aku lakuin.
1: Karena ini ya bertengkar sama bos radio.
0: Jangan gosip, ini bulan puasa loh ya.
1: Oh iya.
0: Jangan gibah, nanti aja via online yang lain.
1: Iya, yeah, yeah. Akhirnya okay. Dikasih job sama link itu ya. Mau
0: yeah.
1: Itu jadi tour guide gitu ya.
0: Akhirnya aku jadi tour guide. Dulu sempat sih sebelum di salah satu tempat kerja Anda juga itu. sempat dulu saya jadi sempat kerja juga jadi tour guide, terus pak vakum lama, terus kembali lagi.
1: Oke.
0: Jadi deh gitu.
1: Ini sebelumnya yang sebelum ini sebelum masuk radio jadi tour guide juga, itu kliennya termasuk luar negeri juga.
0: Iya, kebanyakan emang bule.
1: Banyakan emang bule. Oh, kok Anda mahir bahasa Inggris? Kok bisa?
0: Itu karena saya dulu kebanyakan nonton film Harry Potter.
1: Enggak. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin hanya sekedar dari nonton film dong.
0: Beneran. Jadi dulu tuh aku ya, emang nggak tahu kenapa aku suka banget lihat film Harry Potter. Terus karena lihat subtitlenya Indonesia, terus dia ngomong bahasa Inggris, akhirnya oh ini artinya, akhirnya udah keterusan bisa ngomong bahasa Inggris dikit-dikit dan didukung juga sama edukasi di sekolah.
1: Oke. Padahal kalau menurutku ya film Harry Potter tuh bahasa Inggrisnya nggak bisa didengerin loh. Kalau menurutku yang awam loh ya. Nggak bisa di...
0: Nggak tahu juga sih. Kayak... Itu tergantung orangnya juga sih ya. Mas, kalau sepengetahuanku, aksen English yang benar-benar British, itu memang lebih berguna daripada kalau dengerin yang aksen Amerika.
1: Lebih apa?
0: Lebih bisa dimengerti.
1: Oh
0: lebih
1: iya?
0: Jelas pengucapannya, pronunciation-nya lebih jelas.
1: Oh iya? Kok aku lebih gampang ngedengerin kayak film Amerika gitu malah ini?
0: Wah gila, berarti lu ini dong, keturunan yang rapper-rapper gitu yang ngomongnya cepet gitu ya?
1: Iya sih.
0: Kalau aku gak bisa, langsung bahasa ya? Inggris Amerika-Amerika gitu gak bisa. Soalnya mereka tuh kalau ngomong cepet banget, gitu, gak denger apa sih maksudnya. Kadang tuh pengucapannya juga beda loh, bahasa Inggris.
1: Iya sih.
0: British sama Amerika tuh beda.
1: Iya, iya. Jadi travel guide itu udah mahir bahasa Inggris dong? Atau mahirnya dari situ?
0: Levelnya medium waktu itu. Akhirnya karena keterusan sering dapet tamu bule, ngomongnya bahasa Inggris, terus akhirnya semua kan karena terbiasa, akhirnya terbiasa. Jadi bisa.
1: Wow. Iya, benar-benar.
0: Ini karena kalau bahasa itu kuncinya praktek tiap hari.
1: Sering dipakai
0: kalau
1: aja
0: ya. Sering dipakai tiap hari. Kalau nggak dipakai ya nggak bakal keinget.
1: Pertama kali nge-guide bule, ini nggak? Salah-salah nggak?
0: Iya dong. Salah dong.
1: Terus dibenerin atau dibiarin atau sama bulenya diapain?
0: Gak sih, kalau orang bule tuh orangnya respect banget loh.
1: Respect ya?
0: Justru.
1: Okay.
0: Iya. Kalau misalkan lihat orang salah gitu, gak ngetawain, gak nyalain, gak. Mereka cuma...
1: Mencoba memahami malah ya?
0: Mencoba memahami. Maksudnya kita tanya lagi, maksudnya kamu gimana? Pakai bahasa ya kita yang simpel, dia udah bisa ngerti kok.
1: Okay. Yeah.
0: Kalau misalkan emang kepepet, gak bisa pakai bahasa yang simpel, pakai aja body language.
1: Pernah. Apa pernah sampai di tahap itu? Saking bingungnya.
0: Saking sebenarnya tahu mau jawab apa. Cuman karena nervous, blank. akhirnya apa ya bahasa Inggrisnya ini? Ya akhirnya pakai body language saja.
1: Oke. Okay. Dan mereka nggak masalah ya?
0: Nggak masalah sih.
1: Nggak masalah.
0: Mereka justru senang mau belajar.
1: Oke.
0: Okay. Ya, begitu.
1: Aku pertama kali tahu pokoknya. Anda mahir sekali bahasa Inggris itu kaget banget loh.
0: Oh, soalnya aku nggak mahir banget.
1: Soalnya kita sempat satu pekerjaan, meskipun tidak lama. Kok lucu betul. Sekali membayangkan itu ya. Nah,
0: yeah. Nah
1: di radio kan, yang radio anak muda maksudnya, biasanya kebanyakan huh? Orang pakai bahasa Inggris. Terus ngelamar-ngelamar di radio kayak di Malang ada Elvara gitu-gitu, kalau bahasa Inggrisnya mahir kan biasanya masuk-masuk aja. Biasanya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kok aku lihat Anda kok jarang pakai. Tiba-tiba ke rumah saya dengan seorang bule, kaget. Wah anjing, kok lancar banget gitu maksudnya. Jadi sempat mengagetkan saya. Karena sebelumnya kesini dengan orang yang berbeda.
0: Maaf, bisa nggak ngomongin
1: terlalu? Oke. Jadi sebelum COVID ini merebak ke seluruh dunia, Anda adalah seorang travel guide. Nah, setelah masuk, kan Anda nggak boleh travel, kan ya? Itu ngapain Anda di rumah?
0: Saya di rumah. Ya, bersih-bersih rumah, mengerjakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga.
1: Oke.
0: Okay. Kadang kalau bosen ya, saya keluar ke depan rumah, nyiramin tanaman.
1: Aduh.
0: Nah.
1: Sangat-sangat tidak punya kehidupan. Kemarin waktu bulan Maret katanya mau ke Lombok. Kenapa gak jadi?
0: Ya itu jadi sedih banget. Aku udah beli tiketnya tuh jauh-jauh hari ya. Kalau gak salah sih Februari memang udah ada corona. Cuman kan belum begitu merebak ya. Belum begitu parah. Akhirnya masih dibuka lah.
1: Februari.
0: Iya. Terus emang aku mau planning, mau bikin acara spesial di Lombok. Ternyata H-1. Jadi H-1 kalau nggak salah. Iya. Jadi seingatku ya, jadi malam ini aku packing. Besok paginya itu ada dapat email cancel flight. Nah, flightku jam 21.00 besoknya. Jadi
1: cancel flight.
0: Cancel. Ya, jadi yang cancel bukan dari aku. Sebenarnya aku waktu itu juga takut sih mau berangkat apa enggak ya. Ternyata ya udah emang enggak boleh berangkat karena di cancel mendadak sama flightnya.
1: Oke, itu acara pribadi atau acara guide juga ketemu klien gitu?
0: Enggak sih, itu acara pribadi.
1: Bulan madu kesekian kayaknya.
0: Bukan, maksudnya mau merayakan ulang tahun. Ala-ala ya, Pak.
1: Iya. Tapi saya lihat di Instagram Anda masih merayakan dengan bahagia di sebuah hotel di Batu.
0: Oh iya, harus bahagia. Hidup harus bahagia. Walaupun jadi cancel flight, corona, harus bahagia. Selama kita masih sehat, ya.
1: Iya, betul. Tapi tapi kalau Batu, kita nggak apa-apa lah orang Malang ke sana, ya.
0: Nggak apa-apa, justru malah lebih aman. Jadi aku ada kenal juga salah satu eksekutif manajernya di situ. Itu nawarin paket.
1: Paket corona.
0: Iya, betul. Paket corona.
1: Lebih murah.
0: Jadi saya tergipu ceritanya. Waktu itu kan pernah tiket gitu.
1: Iya.
0: Cancel ke Lombok, akhirnya mengurungkan niat untuk sudahlah kita makan aja di rumah. Aku masak steak atau masak apa yang spesial atau nasi kuning kalau bisa ya. Beneran. Ternyata ada WhatsApp notifikasi, ting, siapa nih? Nggak tahunya si itu yang kerja di hotel itu mengirimi saya paket corona yang membuat saya tergiur.
1: Paket corona.
0: Aku langsung, wow, amazing. Kapan lagi ya kan?
1: Turunnya banyak?
0: banyak banget.
1: Dari berapa sampai berapa gitu aja?
0: Dari 6 juta sampai ke 1 juta.
1: Oh iya, betul-betul. Yang aku, kan aku sempat nanya tuh, itu hotel mana kan ya? Soalnya sebelumnya tuh aku sempat ini kayak kepengen, pengen sih ada hotel yang ada private pool. Kalau nggak private pool minimal yang bathtubnya gede lah gitu loh. Kok mau terus aku ya pengen aja kayak main air di suatu bak yang gede kan enak. Terus aku lihat status Anda kok, wih ini bagus di mana, ternyata di Batu. Aku cari yang ada itunya, buset 5 juta lebih kok. Ya udah mengurungkan niat saya. Wah ternyata ada yang dapat 1 jutaan.
0: Iya itu, Anda tahu kan sekarang apa yang buat saya tergiur.
1: Paket corona, iya. Nah, dan akhirnya yang awalnya merencanakan ulang tahun di Lombok ya, akhirnya di Kota Batu.
0: Ya nggak apa-apa lah. Yang penting, yang penting tuh apa ya, kebahagiaan masih dapet.
1: Betul. Palingan di Lombok masih ya sama. Di hotel juga kayaknya ya.
0: Gimana? Di Lombok?
1: Ke hotel juga kan?
0: Iya di Lombok juga. Tapi kan ambience-nya beda. Okay. Suasananya beda. Suasana pegunungan sama pantai kan totally different.
1: Iya sih. Aku gak pernah ke Lombok sih. Tapi kayaknya
0: aku juga gak pernah.
1: Enggak percaya kalau itu.
0: Gak pernah kalau sekali.
1: Gak pernah waktu corona maksudnya. Akhirnya sekarang Anda di rumah aja.
0: Ya di rumah aja.
1: Gak pernah keluar. Selain ngambil duit sama belanja, gak pernah ada sesuatu yang lain atau makan di luar gitu?
0: Oh, makan di luar kadang-kadang sih kalau bosan masak, capek ya makan di luar. Cuman kan kalau makan di luar sekarang udah kayak berasa gembel ya, dilarang masuk selain GrabFood, Gojek.
1: Nah, terus gimana? Dibawa pulang?
0: Ya, ini harus take away.
1: Selalu take away berarti ya, nggak bisa makan di tempatnya.
0: Dan kalaupun mau makan juga dibatasin kan, jam 8 udah pada tutup. Sekarang tuh jam 8 sini tuh udah kayak jam 1 malam ya kan.
1: Udah sepi. Di perumahanmu ada ini nggak sih? Ada satpam yang memeriksa gitu nggak sih?
0: Judulnya sih ada, itu kan cuma formalitas biasa lah orang-orang.
1: Dikasih disinfektan gitu ya, kayak grab yang masuk.
0: Enggak. Cuman ada banner doang sih.
1: Apa tuh?
0: Setiap tamu diharap lapor, bla bla bla bla bla bla, physical distance, apa distancing, bla bla bla bla bla. Tapi itu cuman formalitas aja. Selebihnya kalau kita lewat, say hi aja, hi gitu aja.
1: Ya makanya. Kalau dulu kemarin waktu aku ke situ kan ya, yang belum waktu corona, ya juga ada tulisannya gede, tamu harap lapor, ada tulisan nunjuk ke pos satpam.
0: Betul.
1: Aku lewat aja, dibiarin ya.
0: Iya, itu cuma buat gaya-gayaan doang.
1: Tapi beberapa perumahan ada yang beneran dicegat, si Grab, Gojek, itu terus disemprot.
0: Pastian, bahasa lo dia.
1: Iya, makanya. Disinfektan.
0: Kali kalau makan, antar makan cuma sekali ya kan, kalau bolak-balik.
1: Bolak-balik. Kalau ya Gojek, GoFood ke situ terus gimana dong?
0: Nah, makanya.
1: Kamu masih menerima tamu nggak?
0: Tamu apa nih?
1: Apa?
0: Ambigu banget.
1: Bukan tamu ini, klien bukan. Maksudnya tamu yang datang ke rumah.
0: Oh, nah gitu dong.
1: Sorry.
0: Tamu yang datang ke rumah. Masih lah.
1: Kenapa? Diusir?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Enggak. Masih lah. Teman-teman kan enggak apa-apa. Yang kenal aja.
1: Yang kenal. Oke. Jadi enggak sampai menolak tamu gitu ya?
0: Enggak lah. Waduh, ekstrim banget.
1: Itu aku loh. Itu aku itu.
0: Oh, kamu? Ya. Untung ya, enggak bertamu ke rumahmu ya.
1: Ada Malah aku screenshot chat temanku yang mau kesini, terus aku tolak. Ada dua yang aku screenshot, aku post biar yang lainnya, oh kayaknya nggak boleh kesitu deh, ya udah nggak usah.
0: Aku nggak tahu sih kalau alasan itu kamu nolak karena apa ya. Cuman kalau kamu nolak aku datang ke rumah tuh, aku udah tahu kok. Jelas pasti itu alasannya karena kamu nggak mau masakin Indomie lagi buat aku.
1: Enggak dong, Indomie doang loh. Anda kesini sama bule, aku cuman bisa masakin Indomie sama mie sedap. Sekalinya aku kesana, ayam apa kemarin tuh? Ayam lah pokoknya.
0: Ayam waktu.
1: Yang ngebelanjain suaminya lagi, gimana? Sungkan-sungkan orang Jawa gitu. Masa?
0: Jangan.
1: Yang ngebelanjain suaminya.
0: Oh, jangan sungkat. Di sini kita bebas. Siapa yang punya waktu ya itu yang belanja.
1: Anda sebenarnya punya waktu, Anda malas keluar aja kayaknya.
0: Anda memahami saya sekali loh.
1: Hah?
0: Anda sangat paham saya loh. Jangan salah loh. Aku ke rumahmu, kamu kasih mie sedap itu udah luar biasa. Justru itu makanan favoritnya si bulenya.
1: Iya. Tapi
0: makanan favorit
1: mie sedap, aduh, mie sedap sama gudeg fris. Oh, sama cola. Balasannya ayam dong.
0: Bah, nggak apa-apa. Emang di rumah aku tuh suka masak. Jadi kalau ada tamu, temenku ya, aku masak. Kalau pas lagi belum makan, kalau udah makan ya makan aja sendiri. Kamu order aja sendiri. Ngapain aku yang masak? Belum makan, kamu aku masakin. Tapi kalau aku udah makan, ya kamu beli-beli aja sendiri, ngapain?
1: Jadi, alasan kenapa kamu nyiapin makanan? Karena kamu emang belum makan aja.
0: Jangan GR, kamu gak usah sungkan gitu. Perhatikan kamu secara spesial, oke?
1: Iya, tiwaski.
0: Ayo.
1: Ya. Berarti masih menerima tamu.
0: Betul.
1: Kegiatan di luar tapi enggak ya?
0: Masih dong.
1: Apa?
0: Tapi yang umum lah.
1: Apa?
0: Ya aku sadar. Ya paling cuma sport aja. Kayak misalkan berenang. Terus karena aku juga suka trekking. Paling ke ini, ke apa? Yang berbau alam-alam gitu, ke Poncokusumo, ke Bedengan, atau ke Bedengan daerah Dau. Aku barusan dari sana tadi pagi.
1: Ya kalau sampai ke sana, sore. Itu kan ini, ya mungkin bisa lah kegiatan di sana, tapi kan nggak ketemu orang banyak di sana.
0: Ya emang.
1: Kalau ini.
0: Ya emang
1: iya sih. Kalau nongkrong-nongkrong, enggak ya? Udah enggak. Kan kita sering ini ya, sering satu tempat di KL, cuman enggak tahu kalau ada di satu tempat. Itu lucu banget sih.
0: Aku nyanyi waktu itu, kamu enggak notice suaraku ya?
1: Kayaknya waktu kamu nyanyi, aku udah pulang.
0: Masa?
1: Kayaknya sih. Soalnya aku lihat band-bandnya.
0: Uhum.
1: Itu lucu banget
0: ya,
1: sih.
0: Tahu.
1: Satu tempat iya. Tapi gak ketemu.
0: Iya, cuman tahu via story aja.
1: Nah, kegiatan kayak gitu-gitu udah gak?
0: Oh, udah gak. Aku arisan aja, arisan online sekarang.
1: Aduh, ikut arisan juga, istri bule.
0: Itu untuk masa depan, anggap aja nabung ya.
1: Iya sih. Nongkrong udah gak. Teman-teman yang biasanya nongkrong bareng nggak ada yang ngajakin nongkrong?
0: Nggak ada, aku juga malas.
1: Udah. Iya.
0: Aku sekarang kebanyakan sama suami sih, karena berdua. Apa ya? Kadang itu aku ngajakin temen tuh suka ribet. Oke, bilang iya, janjian jam berapa?
1: Yang ribet ntar... siapa nih?
0: Yang ribet temen lah.
1: Aku nggak dong.
0: Kalau kamu tergolong teman yang on time.
1: Cuman gak pernah diajakin.
0: Ya, karena kamu tergolong juga teman yang sombong.
1: Kok sombong sih?
0: Nongkrong sendiri. Ngapainnya gak pernah nongkrong. Aku gak suka nongkrong-nongkrong. Sekarang siaran malam. kerja pulang capek, aku nongkrong cuma sedikit, tahu-tahu story di KL. Lama.
1: Ya kapan-kapan lah, kalau coronanya udah kelar.
0: Amin.
1: Berarti ini nongkrong udah enggak ya, karena corona kan ya?
0: Nongkrong.
1: Terus beli makanan di luar masih. Aku tuh udah di tahap nggak terima tamu. Tapi kayaknya sebentar lagi bakalan kangen teman-teman. Jadi kayak, kesini dong. Sebentar lagi nggak tahu kapan tuh. Entah mau Lebaran. Soalnya udah di tahap hampir buntu ini nggak punya teman.
0: Oh gitu. Tapi waktu kamu udah di tahap pengen ketemu teman-teman, kamu udah di tahap mau liburan sendiri.
1: Kayaknya. Terus aku di tahap kalau beli makanan di luar tuh pilih-pilih banget, nggak kayak lalapan gitu, kayak aduh nggak usah deh, kayaknya dia penjualnya ketemu orang banyak gitu-gitu.
0: Higienis dari aku ternyata ya. Aku waktu, aja masih
1: kadang waktu corona, sebelumnya sih nggak peduli soal higienis, waktu corona aja.
0: Iya lah, waktu corona. Maksudnya waktu corona ternyata kamu lebih higienis daripada aku ya.
1: Kayaknya.
0: Nggak begitu ini. Nggak begitu, kayak terlalu ekstrim sampai nggak mau lalapan. Aku kadang masih order lalapan juga.
1: Iya, temanku juga masih ada. Temanku pokoknya bisa beli di luar, pokoknya dibawa pulang, nggak mau dimakan di tempat. Karena mungkin piring bekas siapa gitu, nggak tahu katanya.
0: Iya sih.
1: Untuk corona sih.
0: Awal-awal dulu waktu corona booming, waktu kan terima paket atau terima makanan dari GrabFood, dari Gojek, aku semprot pakai ini apa sanitizer
1: waktu awal-awal.
0: Iya, tapi sekarang udah bodo amat. Udah berburu paper.
1: Ntar dulu, Anda beli hand sanitizer segitu banyak emang mau reseller atau terlalu takut terus mau mandi pakai hand sanitizer?
0: Bukan, gara-gara Lombok itu.
1: Mau ke Lombok, mau ke Lombok bawa banyak hand sanitizer gitu.
0: Ya, gak mungkin dong aku bawa satu jerigen gitu kan, berat. Satu di bagasi juga nanti bayar, ya kan? Akhirnya aku bawa per botol, aku bisa jadi botol kecil-kecil gitu, aku taruh di tas yang bisa dibawa ke kabin gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya ya itu lah, ya udah dipakai sendiri akhirnya sampai sekarang. Lumayan lah. Tapi ya masih nyisa loh, karena waktu itu kan mikirnya buat liburan di sana selama seminggu lebih.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Iya sih, cuman itu aja sih bedanya, dan bedanya juga karena nggak ada pengeluaran.
2: Terus gimana tuh untuk bisa survive?
1: Iya dong. Untungnya ada suami.
2: Yang tabungannya banyak gitu ya.
1: Enggak juga. Justru aku tuh bingung sekarang sama... karena aku sama suami kan bukan tipe orang yang... apa ya? Kayak menggantungkan diri gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita saling support gimana caranya. Mm-hmm. Kalau misalkan bisnis dia yang lagi down, aku yang support. Kalau aku yang lagi down, dia yang support gitu. Nah, masalahnya sekarang kita dua-duanya lagi down.
2: Ya, itu gimana tuh?
1: Gak ada. Ya udah, memakai tabungan yang harusnya untuk diputer. Ngerti gak sih?
2: Oh iya, paham.
1: Ya ada apa? Uang simpenan yang untuk sesuatu yang mendadak atau urgently gitu.
2: Iya. Tapi kalau aku lihat enggak banyak ya perbedaannya. Cuma dikit dan tapi fatal sih soal kerjaannya enggak masuk tuh kan fatal.
1: Iya. Aku sama suami kerjanya di bidang hospitality, jadi ya udah. Mati.
2: Oh gitu. Iya. Yeah. Kalau
1: kan aku berkecimpung di dunia kayak wisata gitu kan.
2: Nah, kalau permintaan untuk ini pekerjaan travel guide-nya masih ada yang masuk tapi?
1: Ada lah. Sebab orang objek wisata aja juga banyak yang tutup.
2: Iya sih, di Malang aja banyak yang tutup ya.
1: Iya. Yeah. Ada. Sama sekali udah tutup. Makanya mati. Udah. Iya. Nggak ada secondary. Makanya aku jual-jual baju bekasku. Sekalian aku mau promo. Kalau kalian mau
2: boleh.
1: Berpenampilan menarik, kece, stylish, tapi dengan harga yang murah, dan tapi kualitas apa ya? Kualitas masih terjamin lah ya. Langsung aja follow IG-ku di @dnbstyle.id. Aku jual baju-baju off, murah banget.
2: Wah, sekarang jual murah. Baju sekarang.
1: Karena nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, ya sudahlah banting setir.
2: Ya. Itu tuh menurutku kamu dan mungkin suami kamu tergolong orang yang udah siap survive. Jadi karena masih banyak orang yang kayak nggak kerja gimana, ya udah nunggu corona kelar kayak gitu. Bukan apa yang bisa kita lakukan ketika corona masih ada. Jadi menurutku Anda tergolong orang yang siap survive.
1: Karena dulu ya emang kita nggak dari apa ya, nggak dari sesuatu yang kita hidup nggak dari sesuatu yang mudah dicapai dulunya. Untuk sampai sekarang, sampai yang sekarang ini sebelum corona ya,
2: yeah.
1: Itu juga butuh perjuangan dan sangat-sangat apa ya. Kalau dibilang sih keras banget, soalnya dulu kita hidup di pulau yang nggak ada apa-apanya sama sekali. Bener-bener survival di sana.
2: Bentar dulu, kalian berdua hidup di pulau yang tidak ada apa-apanya?
1: Ya cuman apa ya? Ya cuman maksudnya nggak ada apa-apanya tuh nggak kayak di kota besar ada kafe, ada supermarket, ada ini, ada itu juga. Jangkauannya jauh banget kalau misalkan mau beli-beli. Supermarket pun Alfamart gak ada gitu. Cuman supermarket apa ya, yang biasanya orang-orang buat itu loh. Apa sih?
2: Lokal.
1: Tuk.
2: Warung.
1: Dan kayak Alfamart itu gak. Ya minimarket orang bikin gitu.
2: Ya toko lah toko.
1: Iya, terus listrik gak ada. Jadi tiap hari itu aku... per ini pakai spinner, spinnernya buat nyidupin genset.
2: Oke.

0: Bahan bakarnya dari mana dong?
1: Bensin. Beli di pom.
0: Jauh juga.
1: Jadi kita tuh nyetir. Iya, jauh. Sejam 30 menitan lah.
0: Ini bukan? Sumba bukan?
1: Yap.
0: Oh iya. Yeah. Aku nonton film... Aku lupa namanya. Susah Sinyal.
1: Ya.
0: Itu kan betul. Ke Sumba. Dan memang kayaknya gambarannya seperti yang kamu bilang barusan.
1: Ya, memang seperti itu.
0: Hotel pun ada listrik, tapi ada di jam gitu ya. Berapa jam gitu ya.
1: Dan selebihnya kita pakai, kalau misalkan gak ada tamu, ya udah kita pakai genset.
0: Maksudnya gak ada tamu?
1: Pakai genset. Kalau misalkan, kan aku tinggal di Sumba, kan ada resort di situ. Ya itu, akhirnya kalau misalkan gak ada tamu, ya udah genset dijamin. Biar menghemat bahan bakar. Jadi kalau mau ngecas HP itu malam. Waktu gensetnya nyala. Siang sampai sore nggak ada listrik. Jadi ya udah. Masak nasi pun di jam. Masak nasi malam buat besok pagi, buat besoknya. Karena pagi sampai ini nggak ada listrik. Nggak hidupin genset.
0: Pakai rice cooker berarti ya?
1: Pakai rice cooker.
0: Itu berapa lama di situ?
1: Aku kurang lebih 5-6 bulanan di situ.
0: Dengan kehidupan yang seperti itu terus?
1: Kayak gitu.
0: Wow.
1: Kalau suamiku udah lama di Sumba. Udah 5 tahun.
0: Udah biasa lah ya?
1: Biasa.
0: Anda yang anak kota tiba-tiba ke situ.
1: Tapi untungnya aku memang jiwa survival ya. Aku dulu ikut. Bukan ikut pencipta alam sih, enggak pernah ikut community kayak gitu. Cuman aku suka
0: naik gunung aja kan.
1: Suka camping. Kalau ngalas sudah biasa lah. Masak pakai. Apa tuh namanya? Lupa. Selama.
0: Mana?
1: Kecil tuh yang biasa buat camping.
0: Iya.
1: Oke, apa gas itu yang kecil beli di Indomaret itu?
0: Oh iya, tahu.
1: Apa sih? Ya lupa.
0: Yang seukuran ini kan spray itu kan?
1: Iya. Itu. Jadi untungnya nggak kaget sih karena udah biasa. Kagetnya mungkin karena orangnya.
0: Karena apa?
1: Kagetnya mungkin karena orang-orangnya di sana kan orangnya masih primitif.
0: Primitif apa?
1: Ya, apa ya? Kayak masih memegang suku, adat, gitu-gitulah. Jadi kalau misalkan ada orang asing tuh kayak ngeliatinnya aneh gitu.
0: Oh, iya.
1: Terus kan bahasanya beda.
0: Terus ngomongnya gimana?
1: Kadang, ya bisa Indonesia, cuma bahasa Indonesianya tuh kayak, apa ya, kadang kita gak ngerti maksudnya apa sih, gitu.
0: Bahasa Indonesia Timur ya?
1: Ya. Itu.
0: Itu makannya apa itu kamu di situ?
1: Makan sih ya tetep lah kayak di sini. Cuman ada beberapa bahan sih yang gak ada di sana. Kayak sayur gitu kadang susah. Kebanyakan sih ikan. Karena deket pantai, deket laut.
0: Banyak nelayan dong berarti ya?
1: Iya, banyak-banyak.
0: Beli ikannya ke nelayan itu?
1: Kadang ke nelayan, kadang ke pasar. Tergantung sih. Kalau yang di situ paling susah ya nyari tempe, nggak ada.
0: Aduh, sayang banget. Terus apa? Hasil-hasil bumi susah lah ya, bukan di situ ya?
1: Susah. Kan mereka juga ini, bawa dari, kadang dari Bali ya, kalau nggak salah. Makanya apa-apa di sana mahal, karena semua... Bukan dari sana.
0: Nyabrang laut dulu.
1: Itu seru sih.
0: Aku gak tahu di mana serunya sih. Kalau 6 bulan. 6 hari mungkin seru sih. Kayak udah hari ke-7, aku pengen pulang deh.
1: Aku pernah dulu pengalaman ya. Jansetku tuh rusak. Terus.
0: Okay.
1: Suamiku ada tamu. Dia harus nganterin tamu. Akhirnya kan aku sendirian di situ.
0: Oke.
1: Waktu itu pasnya udah pulang. Pasnya udah pulang, aku sendirian. Berbet-berbet mati. Gimana dong? Akhirnya aku coba nyalain muter-muter-muter enggak bisa. Akhirnya patah kan talinya. Aduh, gimana? Nyari kayu. Wah, ininya loh pegangannya. Yeah. Yang patah tuh pegangannya, bukan talinya. Pegangan genset itu. Terus akhirnya itu nyari kayu, aku ikat di talinya, terus aku puter lagi sampai nyala. Wow. Nyala pun enggak lama.
0: Mati lagi.
1: Itu pun mati lagi karena enggak kuat, karena di aku kan ada freezer, ada kulkas, ya kan. Terus masak nasi enggak kuat, akhirnya mati. Terus ya udah, akhirnya nunggu suami sampai pulang. Aku tuh untungnya sih enggak nunggu lama. Cuman sejam.
0: Oh, emang kalau pakai genset ya, kulkas, masak nasi, terus elektronik yang lain nyala, itu kuat secara berbarengan?
1: Kuat sih. Ya, tapi itu kan, bahan bakarnya itu kan.
0: Boros ya?
1: Cepet habis.
0: Oke.
1: Itu.
0: Harusnya Anda, kalau masak nasi, kulkas, yang lain-lain dimatiin dulu. Yang penting nasinya mateng.
1: Ya, tapi nggak bisa kalau misalkan freezer dimatiin, nggak bisa. Soalnya kita kan ketok bahan-bahan semua di situ, semua dibekukan. Soalnya kalau kita, iya kali ya, kalau misalkan kita di kota gitu, mau cabai habis, lari ke pasar deket, cuma 10 menit
0: iya,
1: nyampe.
0: Betul.
1: Kalau di sana, belum lagi kalau stoknya habis, kosong, belum dikirim, mati. Jauh-jauh habis. Habis itu kelaparan.
0: Makanan yang paling gampang di Sumba apa? Paling gampang lah untuk dicari banyak di Sumba.
1: Apa ya? Kacang mede. Ada lahatnya selanjutnya itu.
0: Kacang? Masa makan kacang? Nggak kenyang dong kacang.
1: Enggak, kamu bilang apa yang paling gampang dicari. Yes. Kacang mede di sana kan
0: itu
1: ademannya.
0: Kacang mede gimana sih?
1: Paling baik.
0: Kacang mede.
1: Apanya?
0: Kacang, aku lagi browsing kacang mede. Ini kacang yang biasanya ada di coklat itu.
1: Iya, kacang mede di Silver Queen, cashew nut.
0: Wow, enak dong berarti. Enak kan itu ya?
1: Iya, enak.
0: Murah banyak dong berarti di sana?
1: Ya lumayan lah. Emang di situ kan emang tempatnya ya murah. Kalau dibeli, di petani ya murah. Tapi kalau udah diolah ya sama aja.
0: Oh, itu diolah dulu ya? Bukan?
1: Ya iyalah.
0: Kirain. Itu udah jadinya udah kayak langsung yang di coklat itu.
1: Wah, ajaib.
0: Gak tahu dong. Aku gak tahu. Aku ke gunung aja males. Kalau ada teman ngajak, ke gunung yuk. Kayaknya enak main PS di rumah deh. Gitu.
1: Kamu tipikal orang kemarin sih.
0: Tapi kalau disuruh milih ke laut atau ke gunung, aku sih milih gunung. Kalau kamu?
1: Sama, gunung.
0: Laut tuh panas, malas.
1: Iya, kita kan udah gelap ya. Kalau kita ke pantai terus-terusan, gak kelihatan.
0: Oke, kalau cemilan, mede. Kalau enggak, kalau makanan pokok, apa ya? Makanan yang bikin kenyang. Apa yang gampang?
1: Yang gampang. Oh, nasi Padang ada di situ. Di mana? Everywhere.
0: Serius?
1: Nasi Padang itu. Serius.
0: Dekat?
1: Enggak juga. Sama, sejaman.
0: Aduh. Sejam itu, kalau dari Gadang ya, itu ke Singosari loh itu. Naik motor, jalannya lurus. Dan enggak batu, aspal. Itu... Ayo.
1: Kamu nggak kebayangin jalannya di sana kayak gimana?
0: Makanya.
1: gitu. Jalannya tuh luar biasa amazing sampai aku sakit pinggang.
0: Ya masa makan nasi Padang harus sakit pinggang dulu?
1: Ya gimana, mau gimana, makanya masak itu tadi. Salah satu solusinya adalah kamu belanja bahan pokok, sayur semua kamu kamu olah ya. Dateng, kalau kita kan beli sayur, taruh kulkas, selesai. Besok kita masak. Kalau kita kan harus nyetok tuh. Jadi kalau misalkan merah contoh, kita kupas kulitnya, diiris sesuai inilah, tipis-tipis biasanya kita masak itu. Habis itu taruh di plastik yang ada apanya, perekatnya itu.
0: Iya.
1: Udah, taruh di freezer box. Kalau mau pakai, tinggal pakai.
0: Oke. Jadi kebanyakan belanja terus di freeze gitu ya?
1: Ya, jadi tiada hari tanpa memasak di sana itu. Karena warung tidak ada, warung tidak ada, depot tidak ada, kafe tidak ada. Jack pun tidak ada.
0: Tetangga-tetangga, banyak gak tetangga?
1: Ada, kebetulan saya tinggal di tepi laut. Jadi laut itu cuma 500 meter. Bibir pantai itu 500 meter dari tempat saya.
0: Gak ada tetangga dong berarti?
1: Tetangga ada, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Mbak, jari aja 10, Neng.
1: Makanya, tetangga cuma 3. Itu pun aku gak begitu ini. Karena kan orang sana, aku juga nggak tahu apa ya, nggak tahu bahasanya, nggak tahu.
0: Berarti Anda jadi bahan gosip mereka dong?
1: Mungkin ya, saya juga menggosipkan mereka sebenarnya. Jadi tidak ada yang tersakiti di sini.
0: Karena dia tidak mengerti kita bahasanya.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya. Wow, itu kalau aku nggak bakalan kuat sih kayaknya, tapi termasuk cewek yang gak nalem lah ya, bisa dikatakan begitu.
1: Oh iya.
0: Kalau aku cowok yang nalem.
1: Kok sebaliknya? Cowok yang menye-menye. Apa ya, menye-menye itu?
0: Enggak lah, tapi gak gitu-gitu banget. Cuman kalau ngebayangin aja udah capek loh. Kayak mau makan harus belanja jauh.
1: Aku dulu pernah dapet tamu anak Jakarta. Dia liburan ke Sumba.
0: Ke Sumba,
1: minggu lah nggak salah.
0: Minta di guide gitu ya.
1: Seminggu. Kurang lebih seminggu kalau nggak salah. Aku terus ini dia tuh kayak happy gitu. Wah, kayak amazing gitu loh pemandangannya. Wow.
0: Awal datang.
1: Dia kayak, ya ampun, iya, oh ya ampun, bagus banget. Emang bagus sih di sana. Aha. Bagus banget.
0: Aha.
1: Tapi dia bilang, kayaknya kita bakal betah ya di sini.
0: Wow. Okay,
1: let's see.
0: Wow.
1: Let's see.
0: Tapi berapa hari mereka
1: itu
0: di sana?
1: Itu cuman, apanya?
0: Mereka di sana berapa hari?
1: Kurang lebih mungkin seminggu, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya, itu hebat tuh bisa seminggu.
1: Ya tapi kan dia liburan, coy. Dia tidur.
0: Bukan tinggal
1: di,
0: ya.
1: Maka tinggal dikasih yang masak siapa? Karyawan lah.
0: Iya. Oh kalau tamu?
1: Ya just.
0: Kalau tamu nggak usah khawatir soal makan lah ya. Pasti ada jatahnya.
1: Jadi harga di situ, harga kamar kalau di sini kan hotel cuman hotel doang per malam. Kalau di sana hotel plus makan, karena emang mereka nyadarin nggak ada akses makan cepet kayak Gojek atau online gitu, nggak ada.
0: Iya, iya. Oke.
1: Jadi nyediain hotel.
0: Termasuk mahal nggak hotel di sana plus makannya itu per malam?
1: Mahal sekali.
0: Banget. Kalau dibanding Malang?
1: Tergantung ya hotelnya, tergantung hotelnya. Kalau hotelnya ada di kota, maksudnya nggak di pinggir pantai atau nggak di pedalaman desanya, itu masih standar kayak hotel di sini, di Jawa. Cuman kamar doang, kayak hotel-hotel deket bandara. Masih standar, 400 ribu, 500 ribu per malam tanpa meal, tanpa makan.
0: Karena gampang makannya.
1: Iya, karena masih akses mau makan pun akses jalan apa cepat ada bagus, terus mau makan pun masih ada warung. Ini ya itu tadi minimal masih ada nasi padang.
0: kalau jauh
1: ya, kalau misalkan hotelnya ada di ada salah satu resort di sana bagus banget, terkenal banget nih, salah satu the best resort di dunia, namanya Nihi Sumba.
0: Wow.
1: Nah itu artis-artis sudah David Beckham, terus siapa ya, Ed Sheeran, Rihanna udah pernah nginep di situ.
0: Wah, itu bikin harga tambah mahal tuh kalau didatengin mereka.
1: Itu harganya pernah
0: berapa?
1: Dapat kali ya, tiga motor dapat kali ya.
0: Per malam berapa?
1: Dapat kali tiga motor Vario.
0: What? Per malam itu?
1: Itu yang per malam itu yang low class ya.
0: Serius? Gak low mungkin class-nya. Dong, gak mungkin dong. Paling seminggu itu.
1: Beneran. Ya, beneran, cek aja di Traveloka kalau gak percaya.
0: Serius, gila apa ya?
1: Ya.
0: Wow. Ya mungkin bagi ada mereka murah sih.
1: Enggak lah, orang dia aja datang ke situ naik helikopter, gila. Ya murah lah.
0: Naik helikopter dong. Iya.
1: Murah.
0: Oke.
1: Itu mahal banget.
0: Ada rencana tinggal di sana nggak? Tinggal ya? Tinggal.
1: Suamiku masih ada proyeksi di situ. Tapi masih nunggu corona. Kalau coronanya dalam waktu dekat atau dalam tahun ini udah membaik, ya mungkin akan segera kembali ke sana.
0: Ya tapi kan
1: mau,
0: itu urusan pekerjaan. Enggak, maksudnya tinggal.
1: Ya justru itu. Urusan pekerjaan itu mengharuskan tinggal. Enggak mungkin kita bolak-balik terus kan. Kira itu harga pesawat Bali ke Sumba, Surabaya ke Sumba itu udah harga PP-nya Surabaya-Singapura loh.
0: Waduh.
1: Bener?
0: Itu berapa berarti? Aku gak pernah ke Singapura sih. Ke Jepang aku pernah. Gak sih bohong.
1: Oh ya?
0: Enggak. Lanjut, berapa?
1: Aku kan mau iri sama ke Jepang. Bisa dikirim sini nih. Kayaknya aku harus bikin visa ke Jepang nih. Gak boleh kalah sama dia.
0: Enggak.
1: Singapura tuh murah kok. Lebih murah kamu ke Singapura daripada kamu ke Labuan Bajo atau ke Sumba. Serius.
0: Mungkin karena trafiknya ya. Karena trafik di sana jarang, jadinya dimahalin gitu ya. Biar nutup biaya operasional pesawat.
1: Mungkin ya. Aku sendiri juga gak kenal sama manajernya.
0: Gak harus kenal.
1: Salah satu.
0: Gak harus kenal. Kita berandai-andai aja. Kenapa harus kenal?
1: Aku bukan di bisnis, tapi tidak tahu.
0: Oke, jadi harapannya kalau corona cepat kelar, bakal ada proyek di sana dan bakal sementara menetap di sana gitu.
1: Ya, terpaksa itu. Sangat.
0: Oke, itu itu harapan kita lah ya, cepat kelar itu semua harapan kita. Tapi kalau boleh nanya, mungkin bisa jadi, ini selalu jadi pertanyaan pamungkas. Andai, boleh ya berandai ya? Andai Anda tahu, kalau entah bagaimana caranya, Anda tiba-tiba tahu wabah ini berakhir di tahun depan. Di tepatnya sekarang tanggal berapa nih? 1 Mei. Akan berakhir di 1 Mei 2021. Apa yang akan Anda lakukan?
1: Aduh, apa yang akan saya lakukan?
0: Untuk entah apapun, entah untuk survive, entah untuk apapun rencana yang sebelumnya enggak ada tiba-tiba ada. Apapun, apa yang akan Anda lakukan?
1: Mungkin mau ini kali ya, jualan sembako ya, laris ya.
0: Iya. Iya, bagus. Bagus. Ya itu bisa saja terjadi, ya kan?
1: Ya, mungkin banting setir ke situ kali ya.
0: Yang penting tetap menghasilkan duit aja gitu.
1: Ya, betul. Yang penting harganya nggak terlalu beda jauh sama harga asli. Tahu lah ya kondisi kayak gini, apa-apa dinaikin.
0: Betul, betul.
1: Harga, betul. Harga ya yang dinaikin, bukan yang lain.
0: Iya. Tapi itu ada kemungkinan terjadi ya soal sembako ini. Mungkin iya.
1: Aku nggak tahu ya. Karena kemarin sempat sharing sama temenku. Dia tinggal di Jakarta sama suaminya. Dia bisnis kayak sembako. Dari dulu dia itu juragan beras gitu loh.
0: Oke.
1: Beras-beras. Terus aku sempat sharing. Dia kan komen statusku. Dia bilang kayak gini. Gimana bisnismu? Jalan nggak? Terus aku bilang apa adanya. Nggak sekarang lagi. Ya tahu sendirilah corona apa-apa. Tutup, jadi aku juga gak punya pemasukan, bisnisku mati, karena bisnisku sendiri bukan bisnis primary ya. Bisnisku adalah bisnis sekunder yang orang gak butuh tiap hari gitu loh. Nah sementara dia bilang, kalau aku sih alhamdulillah sekarang tambah rame, karena orang-orang sekarang pada nyerbu, bahkan sampai nyetok gitu, yang biasanya cuma beli berapa kilo,
0: makin
1: berapa kuintal, ya sekarang jadi ada nyetok sampai berapa kuintal gitu ya, beras. Mungkin mau dijual lagi kali ya orangnya itu, beli sampai banyak kayak gitu. Ya kemungkinan sih. Jadi nggak tahu, karena dari sharing tersebut tercetuslah aku pingin jual sembako.
0: Berarti udah ada gambaran, berarti bukan asal ceplak jawab. Karena kemarin udah ada obrolan soal sembako, ya. Bener ya?
1: Iya. Bukan. Dapat inspirasi dari temen.
0: Iya, maksudnya kemarin udah, sembako kayaknya bagus. Jadi bukan karena aku ngelempar pertanyaan terus nyeletuk aja sembako kayaknya. Kayak nggak gitu kan ya?
1: Karena udah sempat dipikir. Cuman kalau kemarin kepikiran itu bukan yang diseriusin. Oh iya nih, harus cari ini nih distributor, gimana ya caranya?
0: Karena Anda masih optimis coronanya sebentar lagi berakhir, ya kan?
1: Karena masih bercanda gitu. Oh sembako kali ya, kali ya gitu. Gak diseriusin gitu loh.
0: Iya. Tapi
1: kalau kondisinya ada yang bilang sampai Juni.
0: Ya betul. Prediksi.
1: Lucu lagi tuh, kemarin aku sempat gabung member di salah satu hotel. Member untuk sport ya, renang sama fitness. Karena aku nggak ada kegiatan, akhirnya ya udahlah.
0: Renang.
1: Renang sama fitness. Kebetulan memang aku tuh sebenarnya nggak suka fitness. Sangat-sangat malas.
0: Terus?
1: Kebetulan makan bangun jam 10 malam untuk bikin Indomie daripada fitness.
0: Betul. Anda sangat-sangat orang Indonesia. Betul.
1: Apalagi pakai telur ceplok.
0: Aduh. Aku biasanya digunting-guntingin cabai sih.
1: Iya, sama dong. Pakai cabai ditaburin, digunting-guntingin gitu.
0: Terus gimana? Terus fitness terus? Terus?
1: Terus, ya. Akhirnya karena gak ada kegiatan, daftarlah member itu. Terus si staff hotelnya bilang gini, maaf kalau untuk fitness kita tutup mbak sementara, cuman yang buka swimming pool. Lah tapi saya kan maunya paket yang swimming pool sama fitness. Terus kalau saya mau fitness sementara saya cuma dapat akses buat renang doang, gimana dong? Ya bayar untuk kolam renangnya aja. Terus kok bayar kolam renangnya, misalkan nih, oh gini aja deh mbak, terus aku kasih solusi kan. Oh gini aja deh mbak, saya bayar yang paket ini, paket fitness plus kolam renang. Nah nanti kalau misalkan fitnessnya udah boleh dipakai, udah bisa dibuka karena corona udah selesai, ya udah, ini aja di switch aja mbak. Jadi saya nanti sisanya berapa tinggal pakai gitu loh. Ngerti kan maksudnya?
0: Oh ngerti.
1: Nah dia bilang gini, oh nggak bisa mbak. Karena dari pihak manajer kami, katanya ini mungkin akan ditutup sampai akhir tahun. Ya.
0: Padahal ngomong-ngomong soal fitness, aku mau nanya soal fitness loh. Kok ditutup?
1: Mati aku gini. Hah, sampai akhir pas. Terus suamiku bilang gini. Karena suamiku kan juga orangnya tuh apa ya, logis banget gitu. Dia bilang gini. Nah, yakin dia mau tutup fitnessnya sampai akhir tahun? Gak, kalian aja hotelnya ditutup sampai akhir tahun, terus dia cari kerjaan lain. Ngapain dia masih jokrok di sini?
0: Ya ngapain ya, bener juga.
1: Jadi kalau aku dia ya udah cari ancang-ancang aja, cari kerjaan lain. Udah, fitnessnya bakal tutup sampai akhir tahun. Jadi corona akan berakhir sampai akhir tahun, ya kan?
0: Iya, betul. Nah, itu ya orang-orang yang aku maksud yang tergolong gak siap survive itu. Kalau dipecat gak tau mau kemana.
1: Makanya itu sebenarnya kayak apa ya, orang bilang itu sawang sinawang. Kita yang pengusaha ya, kita yang wirausaha ya, wirausaha baik, yang wirausaha itu udah kecil, level kecil, medium atau skala besar, itu ngerasain kayak aduh gimana ya, bisnis mati tapi ngidupin karyawan, mau mecat juga kasihan ya. Terus mau gaji juga gak ada duit, belum optasi gini-gini. Kita yang kayak gini ngelihat pegawai kayak enak ya, mereka masih bisa kerja walaupun gaji cuma dibayar setengah, paling enggak minimal kan ada gaji. Dan yang gaji, sedangkan yang kerja di kantoran yang dapat gaji, ngelihat kita kayak dia jadi pengusaha masih bisa mikir kerjaan yang lain, sedangkan kita cuma digaji setengah, ya gitu orang mikirnya gitu-gitu doang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Wang sinawang. Selain sembako ada gak? Selain sembako?
1: Apa ya? Selain sembako?
0: Belum ada gambaran. Baju tadi udah jalan lah ya, baju.
1: Kan aku jualan baju pre-love ya.
0: Apa?
1: Nah, baju pre-love itu kayak baju-baju bekasku.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi yang jarang, sangat jarang aku pakai, bahkan ada yang belum pernah dipakai sama sekali. Masih ada labelnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau barang kayak gitu kan di atas, iya kan? Habis ya udah habis, orang barangnya cuma satu.
0: Terus jadi mau jual enggak kulaan maksudnya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Terus aku mikir kemarin, coba bikin ini apa? Kayak jualan baju-baju baru juga.
0: Ya, tapi, kenapa?
1: Kendalanya tuh kan kalau jualan baju baru, apa ya, kompetitornya kan banyak.
0: Iya.
1: Ada yang lebih murah. Terus sekarang di Shopee juga apa-apa diskon. Shopee Haul gratis ongkir. Shopee Haul diskon berapa persen? Kalah sama yang itu. Udah harganya 30.000 diskon 10% lagi. Gratis ongkir lagi. Mati gue.
0: Baju 30.000.
1: Iya, beneran ada loh di Shopee. Ada yang, ya, aku kemarin lihat ada aksesoris 9.000-an.
0: Pantas Anda mundur.
1: Orang-orang juga udah kan pinter kan sama teknologi. Dia nggak tahu, pasti tahu.
0: Iya, iya. Tapi gambaran-gambaran untuk survive masih ada lah ya.
1: Iya,
0: sembako tuh bagus. Bagus ya sembako tuh. Bagus.
1: Benar.
0: Iya, bagus.
1: Iya, iya. Cuma, gimana ya? Semoga gak membutuhkan modal yang sangat banyak ya.
0: Kalau itu gak ngerti sih.
1: Nah, itu aku juga gak ngerti sih. Karena gak pernah jualan sembako juga.
0: Jadi kalau memang misal wabah ini kira-kira masih 1 tahun lagi baru kelar, gambaran cepat masih ada, tapi kalau doa cepat-cepat lah ya. Kita yang juga gak mau terus cepat-cepat. Sama, ini udah mulai kangen sama temen, udah mulai mikir kayaknya tidak apa-apa untuk pergi ngopi.
1: Iya betul. Kalau kangen temen sih enggak ya. Karena
0: jarang banget sama teman. Sudah punya suami.
1: Aku emang dari dulu tuh tipikal apa ya, orang yang nggak terlalu banyak teman. Temanku sedikit berkali-kali.
0: Iya.
1: nggak yang banyak temen tiap weekend lah harus nongki ketemu si A si B si C, enggak. Paling temanku ya yang tak temen yang aku temuin itu aja. Si A si B si C itu deh.
0: Iya ya, ya dikit tapi berbenefit lah.
1: Iya. Semoga ya. Tapi aku heran loh. Kenapa? Soalnya sebenarnya bukan dikatain sombong. Gimana ya? Sebenarnya bukan karena sombong ya. Lebih ke menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik.
0: Waduh.
1: Iya, karena aku mikir kalau dulu sih iya-iya aja ya nongkrong. Oke. Tapi yang dibicarain juga seputar dunianya mereka atau kebanyakan sih mereka yang egois gitu. Mintanya, oh kesini aja. Akhirnya aku mikirnya gini. Waktu itu pernah sih aku, sebelum corona kalau gak salah. Hmm? Ada salah satu teman arisan ya, segrup gitu. Terus aku bilang gini, daripada arisan kita, ya benar sih arisan itu kan memang buat nabung ya. Kalau misalkan kita ada kebutuhan apa, bisa dijagain gitu. Gimana kalau lebih, apa? Biar lebih bermanfaat, selain kita ketemunya juga lebih bermanfaat, gak sekedar hahaha atau sekedar apa take a picture, terus posting di Instagram dan apa ngaduk dadu. Gimana kalau hasil arisannya kita bikin aja, kita putar, kita bisnis apa gitu yuk. Aku ada inisiatif kayak gitu. Dan tanggapan mereka tuh kayak gini, aduh males ah kalau bisnis apa, ntar kalau rugi ini. Jadi mereka tuh gak deris gitu. Takut sama resiko. Jadi aku pikirnya gini, wah nggak, ya memang orang tuh nggak bisa disamain ya semuanya.
0: Iya
1: semuanya
0: dong.
1: Kan punya jalan bisnis sendiri, punya beban hidup sendiri. Jadi akhirnya aku juga nggak mau egois gitu loh, nggak mau yang memaksakan harus bisnis ini A B C gitu, enggak. Akhirnya ya udahlah, kalau emang mau dipakai ya pakai aja, juga duit lo gitu kan. Dan dari situ aku sadar sih, oh ternyata teman-teman ini lebih gampang kumpul kalau diajak nongki, gosip, atau ngobrolin apa yang lagi trending. Cuman kalau mereka udah ke ranah topik bisnis yang lebih serius dan membuat pressure atau membuat sebuah tekanan di hidup mereka, mereka tuh kayak ogah gitu kan. Aduh, pasti males bisnis. Duh, nanti kalau rugi gimana? Duh, kalau gini banyak duhnya gitu loh. Jadi, menjaga saat itu kayak, ya udahlah temenan sama orang-orang yang memang benar-benar, apa ya, mau susah seneng bareng gitu loh, gak sekedar kalau nongki aja lo kumpul gitu.
0: Itu kayaknya juga masuk kategori yang aku sebutin tadi yang yang nggak siap survive.
1: Ya, sekali.
0: Ya, apapun itu, kalau lama, pandemi ini lama, kayaknya ya nggak asik. Nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Bosennya tuh bukan karena kita nggak. Oke, buat orang yang memang suka nongkrong mungkin. Bosannya karena nggak bisa ketemu temen nongkrong.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kalau aku bosannya karena bosan nggak bisa beraktivitas sehari-hari jadi hilang gitu kayak cari klien, cari ini jadi hilang.
0: Forex Anda masih jalan, forex Anda?
1: Kebetulan saya stop sekarang ya karena saya juga takut.
0: Ini ya, katanya kalau masa pandemi gini saham-saham anjlok ya?
1: Iya, saham anjlok. Kalau saham sih nggak terlalu resiko ya. Kalau forex resiko banget kalau ketahanan dananya nggak kuat karena fluktuasinya tuh cepet banget gitu loh.
0: Karena pandemi.
1: Iya.
0: Oh, ngefek ya?
1: Ya ngefek lah. Kalau forex juga dia ada juga secara teknikal ada, fundamental ada. Fundamental itu ya kayak berita-berita dunia itu, pandemi,
0: perang, bencana gitu. Alam.
1: Ya, itu juga ngaruh.
0: Oke. Jadi stop juga. Stop sementara berarti ya?
1: Iya, tetap sampai kondisi lebih stabil lah.
0: Baru berani mainan lagi.
1: Sebenarnya kalau mau main sih main-main aja ya. Itu suka-suka ya kan. Dia nggak ada batasannya. Mm-hmm. Cuma kalau dananya nggak kuat, ya udah. Daripada kehilangan semuanya, mending stop aja dulu.
0: Oke.
1: Ya, ya. Rehat dulu lah.
0: Oke, okay, kayaknya kita udah sejam lebih dikit. Dan waktu Anda masih lama, kita bisa sampai subuh nggak?
1: Oh, bisa dong.
0: Bisa. Oke, okay, saya yang nggak bisa.
1: Saya tahu karena Anda malas.
0: Tidak dong. Tidak. Saya menyimpan pertanyaan untuk talk show kita selanjutnya. Gimana, asik atau?
1: Asik. Mudah-mudahan dengerin production ya. Dengerin kamu dan aku. Kalau kamu mungkin mereka udah terbiasa ya. Kalau maksudnya aku lagi. Bosen.
0: Enggak sih. Kayak aku tahu pasar pendengarku. Mereka lebih suka dengar suara cewek. Saya tahu. Memang pendengar saya agak bangsat-bangsat sebenarnya.
1: Oh ya, bisa di WhatsApp di 0821.
0: Untuk membeli baju saya.
1: Iya, betul. Salah satunya.
0: Aduh.
1: Kasih modal mungkin yang mau urunan kasih tato.
0: Oh, promoin lagi aja untuk jualannya di Instagram atau usahanya yang lain boleh.
1: Oke, okay. Buat kalian yang lagi cari baju murah, berkualitas, harga miring, langsung aja follow IG-ku di dnbstyle.id. Ada baju pre-love, ada juga baju baru, murah-murah. Terus buat kota Malang, bisa COD, bisa pakai Grab Send atau GoSend. Itu aja.
0: Gak mau, yang mau tur ke Bromo gitu barangkali.
1: Oh ya, nanti kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir ya teman-teman.
0: Nggak, barangkali ada yang nekat besok mau ke Bromo gitu.
1: ada kali yang nekat ke Bromo, tapi kan ya jalan sendiri, gak pakai travel agency.
0: Mm,
1: yeah. Ini nekat, saya ke Bedengan kan nekat. Oke. Buat nanti kalau misalkan pandemi udah berakhir, bisa langsung kontak saya di 082131405553. Sekali lagi saya ulang kembali, 082131405553. Ada di BNB Travel Designer, baik yang mau ke luar negeri ataupun ke tour domestik, bisa langsung chat aja.
0: Saya berasa mendengarkan resepsionis stasiun. Ditunggu di lobi. Yeah. Terima kasih Diana.
1: Iya, sama-sama
0: nanti,
1: Bapak Dedi.
0: Nanti bakalan kontak, kalau di upload di YouTube kontaknya bakal ada di link deskripsi Sobat Inspiratif. Terima kasih juga yang udah ngedengerin. Diana, thank you.
1: Thank you. Good evening.
0: Good evening. Oke, Sobat Inspiratif, udah jam 10 lebih juga. Sebentar lagi akan ada lagu-lagu yang enak-enak pastinya. Tentu dengerin di inspiradio.id. Inspiradio, inspirasi tanpa batas. And goodbye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Sobat Inspiratif.
4: Halo Sobat Inspiratif.
5: Hai Sobat Inspiratif.
6: Halo Sobat Inspiratif semuanya.
7: Halo Sobat Inspiratif.
8: Halo Sobat Inspiratif.
9: Halo Sobat Inspiratif.
10: Halo Sobat Inspiratif.
11: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
12: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
13: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
14: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
15: Buat bekerja di rumah,
16: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
17: social distancing,
18: terus
19: physical distancing,
18: terus pakai masker.
4: menggunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
14: Penting itu, penting.
18: Dan yang terpenting,
11: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
16: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
14: Makan temperatur 4 sehat 5 sempurna.
19: Punya motivasi hidup yang tinggi.
17: Always berpikir positif.
4: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
11: pada tim kesehatan
19: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi

0: sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut. Salah.
2: Keliru, Cuk.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
0: Kami dari Inspire Radio
1: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
4: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat.
5: Enggak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
4: Inspire Radio.
5: Radio.
3: Inspire Radio.
0: Well, Inspire Radio.
2: Inspire Radio.
6: Inspire Radio.
7: Inspire Radio.
5: Inspire Radio.
1: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
3: Inspirasi tanpa
1: batas.
9: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Lemot. Oke, masih terhubung? Halo. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi setiap harinya kalian itu pasti mengalami banyak hal yang baik ataupun yang buruk. Begitu. Dan sementara kalian tidak menyadari hal tersebut karena tidak ada waktu untuk memikirkannya, begitu. Mungkin membaca zodiak menjadi hal yang menyenangkan. Dan mungkin dengan membaca zodiak akan membantu kalian mengenal lebih dalam tentang diri sendiri, gitu. Asyari lemot sekali. Sorry ya kalau agak oke. Karena dikerjakan sendiri semuanya dan internetnya lemot kah? Oke. Lanjut. Terlebih zodiak selalu menyertakan bagaimana zodiak kalian berpengaruh pada kehidupan dan sikap. Memang sih enggak cukup benar kalau didebatkan, tapi kan enggak ada salahnya kalau saya mengajak kalian untuk mengenal diri sendiri melalui zodiak gitu. Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kepribadian masing-masing dan setiap manusia mempunyai titannya masing-masing. Dan mungkin titan itu sama dengan orang yang lain, dengan orang yang lain yang sefrekuensi dengan kalian begitu. Nah, di samping membahas sifat-sifat ramalan hidup dan mungkin kalian akan tertarik dengan bahasan saya begitu. Nah, bisa langsung didengerin ya. Dan mungkin zodiak kalian ada di sini begitu. Kayaknya semua zodiak ada di sini deh. Oke. Jadi tunggu aja.

0: Terus Inspiradio,
1: cek. Halo. Sorry, tiba-tiba saya keluar dari aplikasi. Oke. Apa ya? Masih terchallenge, masih merasa tertantang untuk meng

menyelesaikan puasanya dalam satu hari tersebut gitu. Tapi berbeda halnya ketika manusia sudah berada di tengah-tengah atau manusia sudah berada di paling akhir gitu. Karena sebenarnya teman-teman yang jadi apa namanya masalah ketika kita memasuki bulan puasa itu sebenarnya bukan hanya menahan nafsunya atau menahan makan minumnya atau menahan emosinya gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kebiasaan yang berubah ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan ini. Karena memang ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan, kebiasaan kita berubah. Yang tadinya makan jadi gak makan, yang tadinya mau marah atau emosian jadi gak emosian gitu. Karena yang artinya yang seperti itu adalah ada andil di dalam psikologis atau mental kita yang memaksa tubuh kita untuk menahan diri gitu. Berbeda halnya ketika kita sudah memasuki hari pertama puasa, kita masih tertantang, kita masih ikut terchallenge, kita masih ikut euforia memasuki bulan Ramadan. Biasanya karena kebiasaan yang berubah itu kurang lebih sebelum atau sesudah 5 hari begitu ya, itu sudah berbeda kebiasaannya, sudah merasa bahwa tubuhnya bergejolak untuk beradaptasi begitu. Nah, godaan-godaan yang seperti ini yang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini yang biasanya membuat mental beberapa orang atau keinginan ibadah seseorang atau kualitas ibadah seseorang itu biasanya menurun. Karena memang butuh waktu dan memang butuh tenaga untuk menghadapi kebiasaan yang baru gitu. Karena ketika hari pertama puasa kita akan merasakan bahwa kita ikut terchallenge, kita ikut tertantang gitu. Nah, masuk ke tengah-tengah kebiasaan kita mulai berubah nih. Nah, ketika kebiasaan kita berubah, pola hidupnya berubah, tubuh kita akan menyesuaikan diri untuk menghadapi esok hari yang sama seperti Ramadan kemarin gitu. Seperti hari kemarin yang juga puasa gitu. Nah, ketika masuk ke tengah-tengah ini biasanya banyak banget masyarakat, orang-orang, saya enggak mengukur kualitas imannya, tapi manusiawi jika manusia atau masyarakat atau orang-orang di luar sana dengan perbedaan apa namanya, perbedaan aktivitas gitu ya, yang menurun produktivitasnya, terus kesehatan fisiknya, terus mentalnya yang mulai menurun, mereka mulai merasa bosan, mereka mulai merasa enggak kuat, mereka mulai merasa bahwa berat gitu ya ketika menjalani ibadah puasa ini. Karena yang harus kalian tahu adalah manusia memiliki kebiasaan, dan ketika beberapa manusia yang mempunyai kepribadian
tertentu itu biasanya mereka akan kesulitan menghadapi kebiasaan yang baru, sama seperti dengan Ramadan tahun ini ataupun tahun sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang tubuh manusia ini perlu beradaptasi, karena kita nggak bisa langsung berubah kebiasaan begitu. Kita perlu beradaptasi, dengan kondisi kita yang baru gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi kita yang baru ini, maka memang ada gejolak di dalam fisik kita dan mental kita gitu. Itu wajar terjadi karena memang tubuh kita memang perlu seperti itu untuk merasakan atau untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru gitu. Itu puasa di pertengahan bulan ya, pertengahan bulan itu seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika puasa di akhir bulan gitu. Maksudnya akhir-akhir puasa ya, minggu-minggu terakhir puasa begitu. Banyak orang-orang yang kembali excited untuk menuju ke kebiasaan yang lebih baru lagi. Karena masyarakat atau orang-orang itu memindset otaknya bahwa puasa ini adalah ajang untuk menahan. Nah, ketika kita terlepas dari bulan puasa, itu kita akan masuk ke ajang untuk melampiaskan. Yang harusnya nggak seperti itu ya. Yang harusnya kita sudah terbiasa dengan menahan diri, bukan kok ketika puasa kita menahan terus pas hari raya kita melampiaskan. Bukan seperti itu. Tapi berbeda halnya ketika kita masuk ke minggu-minggu terakhir, karena kita excited untuk aktivitas yang baru yang mungkin lebih kita senangi ketika bulan puasa gitu ya. Karena Idul Fitri lebih kita senangi untuk pelampiasan tentunya. Dan apalagi ada fenomena yang namanya THR begitu, yang seolah mendukung kita untuk melampiaskan sesuatu yang sudah tertahan selama satu bulan ini gitu. Karena yang harusnya menjadi esensi puasa itu tidak seperti itu ya. Yang menjadi esensi puasa adalah harusnya setelah kita puasa kita menjadi lebih apa ya, lebih dapat menahan diri, bukan kok kita hibernasi yang kemudian setelah hibernasi kita bisa melampiaskan semau kita gitu ya. Bukan kita sedang dipingit yang kemudian kita melampiaskan semuanya ketika hari H gitu. Bukan seperti itu. Tapi memang kebudayaan dan memang kebiasaan manusia-manusia yang ada di Indonesia ini memang seperti itu. Gak bisa ditahan atau gak bisa dirubah memang, karena kebiasaan ini sudah menjadi hal yang memang biasa dilakukan secara turun-temurun gitu. Memang manusia seperti itu. Ketika manusia itu mempunyai dua pilihan sebenarnya ya. Manusia itu mempunyai dua pilihan ketika dia masuk ke dalam sebuah kondisi di mana dia harus menahan atau melampiaskan begitu. Nah, manusia ini biasanya membandingkan sebuah pilihan ketika dia memilih salah satu di antaranya begitu. Ketika manusia memilih
bahwa dirinya akan menahan, maka dia apa namanya, otaknya akan bekerja bahwa saya sudah capek-capek nih menahan, rewardnya apa gitu. Biasanya otak manusia akan langsung tertuju kepada pelampiasan begitu, karena dadu udah menahan ya, terus dilampiaskan waktu hari raya Idul Fitri, yang sebenarnya gak boleh dilakukan seperti itu ya, karena akan membawa dampak fisik, mental, dan kesehatan jiwa yang buruk tentunya. Kan banyak banget contoh di masyarakat kita gitu. Dulu, ya gak dulu sih, maksudnya Ramadan sebelum-sebelumnya itu juga seperti itu. Saya masih ingat salah satu orang yang sangat dekat dengan saya waktu itu, dia puasa, puasanya full dan baik sekali puasanya. Tapi ketika dia masuk ke Lebaran, dia lampiaskan semuanya gitu. Dia makan makanan yang waduh, yang luar biasa ya, yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa harus dihabiskan waktu itu, yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa enak-enaknya ketika Idul Fitri gitu ya. Dihabiskan semuanya. Maka apa ya, satu bulan yang kemarin dia tahan itu seolah sia-sia bagi dia ketika dia mengetahui bahwa dia makan terlalu banyak, dia melakukan pelampiasan terlalu banyak. Jadi dia merasa bahwa, oh iya, Kok saya jadi gini. Karena waktu itu targetnya dia ketika dia puasa adalah turun beberapa kilogram berat badannya gitu. Tapi ketika dia Lebaran, memang hari pertama dilihat Lebaran, manusia gak bisa langsung gemuk gitu ya. Memang ketika hari pertama dilihat Lebaran, ya memang turun saja gitu, dan dia bisa bersenang-senang waktu hari pertama Lebaran. Tapi ketika memasuki hari terakhir, memasuki hari terakhir Idul Fitri atau hari terakhir cuti gitu, berat badannya naik, yang artinya dia kembali lagi sebelum dia Ramadan gitu. Apa yang terjadi kepadanya? Dia jadi stres karena perjuangan dia selama satu bulan Ramadan menahan diri, menahan nafsu, menahan semuanya, jadi sia-sia hanya dalam beberapa hari waktu dia Lebaran gitu. Dan jadinya dia stres gitu. Yang harusnya Lebaran membawa berkah yang baik ya untuk kita semua, tapi dia jadi stres karena tujuannya kembali lagi gak tercapai gitu. Itu baru yang pertama. Ada yang memang yang namanya bulan puasa ya, ada yang memang ketika bulan puasa pengeluarannya makin banyak. Ini yang aneh nih, padahal kan kita puasa ya kan, kita puasa, kita gak makan ya kan, makanan kita atau jadwal makan kita itu dikurangi. Yang biasanya sehari 3 kali jadi sehari 2 kali.
Iya kan? Padahal jatah makan kita atau jadwal makan kita ketika ketika kita puasa itu adalah jadwal makan di mana lambung atau sistem pencernaan di dalam tubuh kita itu melemah. Bukan berhenti ya, tapi melemah. Yang artinya adalah kita makan sedikit saja itu kita sudah berasa kenyang. Karena yang pertama waktu itu atau waktu kita berbuka lambungnya lemah dalam keadaan istirahat. Terus yang kedua, ketika kita sahur, lambung kita dalam keadaan yang standby, yang istirahat juga gitu. Yang jadinya harusnya bisa membuat sebuah sinyal pada mental kita bahwa jangan berlebihan ketika kita puasa gitu. Padahal yang sebenarnya puasa adalah menahan diri gitu. Yang ketika kita berbuka dan harusnya secukupnya saja ya, dan sahur juga yang secukupnya saja, nggak perlu yang banyak-banyak karena kita kan bukan unta ya yang bisa menyimpan makanan untuk dirinya sendiri. Tidak, enggak. Nah, ada beberapa orang nih ya yang berpuasa itu tidak menahan dirinya. Yang jadinya ketika dia berbuka puasa, dia makan, beli atau masak atau apapun itu makanannya yang banyak gitu. Dia beli makanan yang banyak, dia masak yang banyak. Yang jadinya ketika berbuka, padahal ketika kita berbuka minum air putih saja satu gelas itu sudah mengenyangkan sekali. Itu sudah membuat lambung kita adem atau membuat lambung kita terisi gitu. Dan itu sudah cukup sebenarnya untuk lambung kita pada waktu itu ya, pada waktu kita berbuka. Cuman yang jadi masalah adalah sebelum atau detik-detik atau waktu kita pas ngabuburit nih. Sebenarnya kita semua itu, semua manusia ya, seperti yang saya katakan tadi, memang butuh pelampiasan. Ketika ditahan terus menerus, kita memang butuh pelampiasan untuk membayar apa yang kita tahan gitu. Banyak banget orang-orang yang memang melakukan atau menjalani buka puasa yang kalap gitu. Jadi kayak, wah aku belum makan nih dari pagi sampai sore, terus karena aku belum makan dan sekarang dalam keadaan kondisi yang lapar banget gitu ya, dan apalagi sekarang mau masuk maghrib waktu berbuka puasa, dan saya punya uang, saya akan beli semua yang mata saya lihat atau yang saya inginkan gitu. Ini sebenarnya adalah efek psikologis di mana
manusia menginginkan pelampiasan di dalam jiwanya. Ini alami yang terjadi pada otak manusia gitu. Ketika dia mau berbuka dan dia akan makan, dia punya uang, dia akan makan apapun yang ada di depannya gitu ya. Manusia akan sangat bernafsu sekali karena mereka kira di dalam otak mereka bekerja bahwa ini sudah waktunya pelampiasan begitu. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya dalam jam-jam seperti itu lambung kita sedang lemahnya, sedang lemah gitu. Jadi sedang tidak bekerja dengan atau seperti biasanya begitu. Yang artinya kita minum pun kita jadi kenyang gitu. Nah, karena yang hal-hal yang seperti inilah yang membuat manusia tidak mendapatkan pelajaran dari menahan diri gitu. Mereka tidak menahan diri, mereka juga tidak Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Yang dimana orang-orang ini tidak mendapatkan fungsi dari puasa yang menahan diri gitu. Mereka hanya melakukan, ya memang menahan diri, tapi ketika berbuka puasa mereka melampiaskan. Mereka hanya melakukan itu, menahan dilampiaskan. Jadi kayak bernafas, kita menahan nafas. Ketika nafas kita sudah waktunya menghirup gitu ya, kita akan menghirup sebanyak apapun nafas sampai paru-paru kita penuh, baru kita keluarkan lagi. Sama seperti puasa begitu. Itu memang yang terjadi di otak manusia gitu. Dan itu lagi lebaran menjadi lebaran. Lebaran badan jadi lebaran. Ya memang, karena banyak banget di sekitar kita yang melampiaskan nafsunya, melampiaskan apapun yang dia bisa lakukan ketika dia Idul Fitri, yang tidak bisa dia lakukan di Ramadan gitu ya. Makan siang hari, bahkan sebelum kita unjung-unjung kalau bahasa Jawanya, atau apa ya bahasa Indonesianya apa ya, silaturahmi begitu ya, ke saudara-saudara atau ke tetangga atau ke teman-teman gitu, kita makan. Sebelum kita pergi itu biasanya kita makan. Sampai sana kita juga makan. Yang tidak bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Harusnya kan gak seperti itu. Idul Fitri itu untuk pembersihan, untuk merdeka bahwa kita sudah berhasil memasuki ujian di bulan Ramadan. Hasilnya apa ketika kita sudah memasuki ujian? Ya kita jadi ahli dalam ujian yang telah kita lewati. Bukan kok berarti kita melewati ujian
tapi kita kembali lagi seperti yang biasanya gitu ya, enggak. Tapi kita jadi ahli di dalam ujian itu, kita jadi ahli menahan diri, kita jadi ahli mengendalikan diri gitu. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kesehatan mental kita itu naik turun gitu. Yang harusnya yang namanya puasa, kesehatan mental kita menjadi lebih baik gitu. Karena untuk sekarang ya, menjalani puasa di tengah pandemi corona membuat kegiatan Ramadan itu jadi beda kayak sebelumnya. Sebenarnya puasa juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, tapi juga menjaga kesehatan jiwa gitu. Saya mau buka artikel bentar. Ahli kesehatan jiwa di Bogor, Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki, menjelaskan hal ini ada kaitannya dengan pengendalian diri saat menjalani puasa. Bila dikaji lebih dalam, inti dari puasa adalah pengendalian diri. Orang yang sehat jiwanya mampu menguasai dan mengendalikan diri terhadap dorongan-dorongan yang datang dari dalam dirinya maupun datang dari luar. Jadi sebenarnya dengan melakukan puasa, kita sedang melatih diri kita untuk mencapai kesehatan jiwa yang optimal, dan kondisi kesehatan jiwa yang baik dapat meningkatkan imunitas tubuh melawan corona. Menurutnya, puasa ini dikaitkan dengan detoksifikasi jiwa karena mampu mengendalikan diri. Artinya, orang tersebut nantinya mampu menjalani aktivitas yang tetap produktif gitu di tengah-tengah corona, karena sekarang sedang corona ya. Nah, ini yang jadi concern saya atau concern kita masyarakat luas gitu. Enggak hanya untuk orang-orang yang telah sehat untuk menjaga kesehatan jiwanya, tapi juga untuk orang-orang yang sudah mempunyai penyakit mental begitu. Kenapa? Karena puasa itu mengendalikan diri. Satu-satunya cara untuk mencapai kesehatan mental yang normal adalah dari diri sendiri. Ketika diri kita sendiri itu mampu mengendalikan diri, menahan diri, atau mengetahui bahwa kebiasaan atau aktivitasnya tidak normal atau merugikan dirinya gitu ya, maka disitulah penanganan pertama pada dirimu dan kesehatan mental atau kesehatan jiwamu itu dilakukan gitu. Dan dengan adanya puasa, kita jadi dapat mengendalikan diri gitu. Yang artinya adalah kita harus dapat mengendalikan diri, enggak hanya kita dapat menahan lapar saja, tapi kita harus dapat mengendalikan diri walaupun
kita sedang berada di kondisi mental yang tidak baik begitu. Karena kesehatan mental yang tidak baik, kita perlu puasa. Oke. Ketika kita puasa, kita perlu yang namanya menahan diri. Ini untuk yang apa namanya, kesehatan mentalnya di bawah, bukan di bawah ya, kesehatan mentalnya ada gangguan ya. Jadi perlunya menahan diri agar tidak terjadi suatu pelampiasan yang mengakibatkan tubuhnya atau raganya sendiri menjadi rugi, atau orang-orang yang di sekitar menjadi rugi. Saya ambil satu contoh, misalkan saja apa ya, self harm atau self injury, atau orang-orang yang biasa menyakiti dirinya ketika dia merasa tertekan atau stres. Dengan adanya puasa, dia akan menahan self harm-nya, dia akan menahan self injury-nya, dia akan menahan dirinya untuk menyakiti tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita dituntut untuk mengendalikan diri kita. Orang-orang yang self-harm, orang-orang yang self-injury, itu harus dapat mengendalikan dirinya. Dia harus ngerti kapan dia emosi, dia harus ngerti kapan dia harus membantah, dia harus ngerti tubuhnya bahwa ketika dia menyakiti tubuhnya, dia hanya akan mendapatkan kerugian yang lebih parah gitu. Apakah dia puas? Dia puas. Apakah dia dapat pelampiasan? Dia dapat pelampiasan ketika dia melakukan self harm itu. Tapi dia gak bisa mengendalikan dirinya. Adanya puasa itu untuk mengendalikan diri ini gitu. Itu untuk orang-orang yang mempunyai gangguan mental gitu ya. Lalu itu satu contoh dari beberapa contoh gitu. Karena gangguan mental banyak banget, masih belum selesai dibahas sampai hari ini. Yaitu kalau mau ambil contoh lain bisa, pokoknya bisa mengendalikan diri. Lalu untuk yang normal, yang tidak mempunyai masalah gangguan penyakit mental gitu, atau masalah gangguan penyakit mentalnya tipis-tipis saja gitu, mengendalikan diri atau menahan diri dari nafsunya, dari kegiatannya, dari aktivitasnya, itu adalah salah satu cara bahwa kita bisa mengintrospeksi diri, bahwa kita bisa menghentikan segala aktivitas yang tidak membuat diri kita sendiri menjadi senang atau menjadi bahagia. Yang artinya adalah kita memangkas banyak sekali waktu, kegiatan, aktivitas, atau bahkan nafsu yang tidak perlu di dalam kehidupan kita untuk kita olah menjadi kehidupan yang lebih baik. Contoh ketika ini yang untuk orang-orang yang tidak mempunyai gangguan mental ya. Ketika kita memasuki bulan Ramadan yang biasanya kita bisa makan yang aneh-aneh, yang enak-enak gitu ya. Yang biasanya misalkan ya, buat kalian yang kos atau yang
ekonominya lemah seperti saya gitu ya, itu dapat mengurangi nafsu atau mengurangi resiko penyakit atau gangguan mental yang lebih parah. Misalkan jika dalam satu hari kalian makan atau merokok lebih dari satu batang atau satu porsi, ketika kalian memasuki bulan Ramadan, otomatis konsumsi rokok, konsumsi mie instan kalian itu akan terkontrol dengan sendirinya gitu. Itu akan perlahan menipis atau apa ya, berkurang dengan sendirinya. Asupan porsi yang biasanya satu hari merokok bisa satu pak, ini satu pak kurang gitu. Jadi secara gak langsung kita memang dipaksa untuk mengendalikan diri. Saya biasa menyebutnya dengan ngegas dan ngerem. Karena hidup ini tuh harus tahu kapan digas, kapan direm gitu. Agar kita tahu bahwa kapan kita waktunya bahagia, kapan waktu kita untuk serius, kapan waktu kita untuk berbagi pengalaman, kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk menahan diri agar segala sesuatu yang menimpa kita tidak menjadi lebih buruk. Itu fungsinya puasa. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Nah, saya dapat artikel baru. Waduh, artikel baru. Bukan. Ada satu artikel di sini. Ada 6 manfaat puasa bagi kesehatan mental dari merdeka.com. Yang pertama, mengurangi sakit kepala atau migrain. Manfaat puasa bagi kesehatan mental yang pertama adalah dapat mengurangi sakit kepala atau migrain. Banyak penelitian menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan serotonin yang tersedia di dalam otak, sehingga kamu bisa lebih mudah merasa bahagia, santai, dan mampu mencegah migrain. Karena yang kita tahu bahwa migrain ini salah satu penyebabnya adalah stres gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mencegah depresi. Manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat mencegah depresi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mengurangi gejala depresi atau kecemasan setelah beberapa hari puasa berturut-turut. Puasa di bulan Ramadan dapat melepaskan endorfin lebih banyak di otak yang membuat kamu lebih bahagia dan gembira. Apa efek? Ada efek gabungan dari iman seseorang ketika Ramadan dan puasa yang membantu mengobati depresi gitu. Otak kita tetap bekerja, tubuh kita tetap bekerja, maka pelihara mental kalian supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, mengurangi rasa takut dan agresif. Selain mencegah depresi, manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat mengurangi rasa takut dan agresif.
Ada bagian otak yang memonitor lingkungan dari ancaman dan bahaya sehingga dapat mengurangi ketakutan dan kemarahan gitu. Mengurangi rasa takut. Jadi kita gak perlu takut besok makan apa, tapi besok pasti kita bisa berbuka gitu. Karena memang gak perlu takut kita besok makan apa, karena besok kita kan puasa gitu. Kita gak perlu takut. Lanjut. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa puasa dapat membuat tidur seseorang menjadi jauh lebih baik, tanpa tiba-tiba terbangun di tengah malam. Setelah seminggu puasa, kualitas tidur akan meningkat. Kualitas tidur yang baik sedikit banyak dapat menyebabkan suasana hati yang lebih baik juga. Karena banyak banget orang-orang yang tiba-tiba bangun waktu sahur, yang artinya kualitas atau durasi tidur kita terpotong ketika sahur. Tapi yang seperti itu akan meningkatkan kualitas tidur kita besok harinya, esok harinya gitu ya. Karena kita akan tidur lebih awal dan kita akan cepat beristirahat karena jam waktu kita terpotong untuk sahur kemarin gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menimbulkan perasaan tenang. Selain itu, puasa yang dilakukan selama beberapa hari juga bagus untuk hormon endorfin yang diproduksi dalam darah. Hal ini bagus untuk kesehatan mental. Kamu jadi bisa merasa lebih nyaman dan tenang, terlepas karena kamu sudah menjalankan ibadah ajaran. Kamu bisa mendapatkan efek positifnya, yaitu merasa lebih tenang. Gitu. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menahan emosi kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Gitu. Karena ketika emosi batal atau berkurang pahala ketika kita puasa gitu. Lalu yang selanjutnya adalah membawa perubahan positif di otak. Manfaat puasa bagi kesehatan mental berikutnya adalah dapat membawa perubahan positif dalam otak. Mengingat pada saat berpuasa, seseorang cenderung lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Doa dan kegiatan agama di bulan Ramadan ini bisa menjadi perubahan positif di dalam otak. Bagian dari otak selama kegiatan keagamaan merangsang korteks prefrontal otak untuk menentukan kepribadian kamu, ekspresif mengambil keputusan dan fungsi kognitif gitu. Jadi gitu, manfaat-manfaat puasa untuk kesehatan mental kalian. Apalagi di bulan puasa ini, kita dituntut untuk terus berdoa, terus nyambung sama Gusti Allah. Yang artinya berdoa itu kan sebuah kegiatan atau pikiran yang positif, yang dimana ketika pikiran kita positif itu akan membawa dampak kepada mental kita, yang jadinya mental kita terus, pribadi kita, sifat kita, sikap kita akan jadi lebih baik gitu. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah bosan untuk beribadah, karena kalian harus
menjaga hubungan kalian dengan Tuhan, dan kalian juga harus